Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio Ikhtus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 10 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua.

Sahabat Iktus, sebelum kita menikmati siaran sepanjang hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari demi hari kami lewati bersamamu Bapa dalam segala musim. Tiada pernah berhenti berkatmu yang kau curahkan kepada kami hingga kini. Sungguh hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Biarlah kiranya tanganmu mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang selalu menyebut namamu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga melawat dan memberkati Radio Siaran Iktus dan sahabat para pendengar dimanapun berada. Biarlah melalui siaran kami sepanjang hari ini, mereka beroleh sukacita, kelegaan, berkat kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi hari-hari dalam segala keadaan. Kami serahkan Tuhan setiap acara dan semua perangkat siaran ini dengan kuasa darah Kristus, agar pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati para penyiar yang bertugas sepanjang hari ini dalam setiap program mata acara yang disampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh siaran kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Selamat pagi sahabatiktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua kembali di akhir pekan hari ini dalam Happy Sunday. Ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan saya akan menemani minggu Anda dengan menghadirkan serangkaian lagu-lagu terpilih yang tentunya bisa membuat Anda lebih sukacita, lebih happy, dan bisa menikmati akhir pekan Anda dengan suasana yang berbeda. Tetap stay tune bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
2: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
1: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
2: Aduh, Nenek ini. 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
1: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
2: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
1: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

Tiktus, semoga lagu yang baru saja hadir memberikan suasana yang berbeda di minggu pagi ini. Dan jangan lupa ya untuk sahabat-sahabat Tiktus yang di rumah saja, coba untuk menyeimbangkan antara aktivitas produktif ya, seperti mengerjakan proyek pribadi dan aktivitas santai. Mungkin sepertinya itu perlu ya nonton film atau sekedar baca buku. Yang suka masak-masak, yuk hari ini bikin apa nih untuk keluarga, pengen mencoba resep-resep yang sudah dikumpulin dari IG mungkin atau yang lainnya. Nah, pas akhir pekan ini cocok banget ya buat dipraktekin dan bisa memberikan sesuatu untuk orang terkasih ya, itu juga membuat kita lebih happy. Dan jangan lupa juga untuk tetap menyediakan waktu spesial untuk yang sudah memberkati Anda, yaitu Tuhan. Oke sahabat, kita akan simak lagi lagu berikut ini masih di Happy Sunday.

0: Ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar ibu ke pasar loh.
4: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
3: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
4: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok yo ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan yo gak ada polisi toh.
3: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
5: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM itu sahabat Anda.
6: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Masih di Happy Sunday, Lina menemani sahabat di hari ini. Gimana nih, sudah meluangkan waktunya, harinya untuk melakukan sesuatu yang belum sempat dilakukan, seperti menyalurkan hobinya. Tadi yang hobi masak, sudah bikin apa hari ini? Kue-kue spesial yang biasanya belum sempat dikerjakan karena sibuk dengan pekerjaan. Akhir pekan lo bisa dimanfaatkan untuk mencoba resep-resep baru atau berkebun kali ya. Buat sahabat yang hobinya berkebun, wah, saya acungi jempol dua-duanya deh. Karena apa, saya juga suka. Suka tanam-menanam gitu ya, suka mengatur-ngatur ruang keluarga gitu ya, atau mungkin juga sahabat bersih-bersih di kamar tidur atau kamar seluruh anggota keluarga. Waduh, luar biasa itu ya. Dan mungkin juga ada yang suka bikin pernak-pernik di akhir pekan. Mungkin juga waktu ini bisa digunakan untuk belajar yang lain. Belajar musik adakah? Ada ya. Atau les-les gitu ya, mungkin mumpung akhir pekan waktunya longgar, Anda bisa mengundang guru privat untuk bisa melatih Anda. Sederhana aja, mungkin main gitar gitu ya, sehingga bisa nyanyi rengeng-rengeng sendiri. Gimana, setuju gak sih? Bisa juga loh. Atau mungkin Anda ingin jalan-jalan ke alam terbuka gitu ya, janjian dulu sama teman-teman yang lain, hanya sekedar menikmati makan siang di resto-resto pinggir, pinggir sawah ya. Ini kan baru ngehit ya, banyak resto yang view-nya itu sawah atau gunung. Itu juga bisa membuat suasana hati lebih happy. Tidak usah jauh-jauh, sekitar kota Semarang banyak gitu ya. Oke deh, sebelum merencanakannya, yuk saya temani lagi dengan lagu berikut ini, masih Happy Sunday.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
3: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
5: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

Sahabat Iktus, itu tadi beberapa lagu indah yang sudah saya hadirkan menemani akhir pekan Anda. Semoga mewakili kita 96.5 FM sebagai sahabat terdekat di hati Anda. Sampai ketemu lagi di acara yang sama di Happy Sunday, dan Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Shalom.

0: Sambatikus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, Semarang, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah mulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, Karangsaru Family Gathering 2026 hadir kembali. Jumlah pendaftar saat ini adalah 208 orang. Masih tersisa kuota 92 orang. 50 orang menggunakan bis dan 42 menggunakan mobil pribadi. Jemaat bisa mendaftar di stand pendaftaran di Balai Immanuel bawah setelah ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Warta lisan yang kedua, ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei pukul 6 dan 9 waktu Indonesia Barat. Musik pengiring ibadah kenaikan akan dilayani oleh kolaborasi Karangsaru Chamber Orchestra dan tim orkestra mahasiswa Kristen dan Katolik ISI atau Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Yang ketiga, gathering single fellowship akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026 pukul 11.30 di ruang kelas 34 Karangsaru 14. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Teguh Santoso. Yang keempat, pelayanan KPI Komisi Pekabaran Injil pada hari Sabtu 25 April 2026 yang lalu, Komisi Pengabaran Injil mengadakan pelayanan di Panti Alpha Indonesia. Demikianlah warta lisan. Jemaat dimohon berdiri.

0: pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan besertamu.
1: Dan besertamu juga.
0: Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Puji Tuhan kita bisa beribadah bersama pada hari ini. Dan hari ini kita juga akan disemarakkan ibadah kita, juga dibuat semakin terhayati melalui teman-teman yang akan memainkan kolintang. Kalau yang ini grup apa Pak Ongsing namanya? Gracia. Oke, ada beberapa grup ya yang ada di Karangsaru. Dan hari ini nanti kita akan mengumpulkan satu tema mengenai mendengarkan firman Tuhan melalui satu perumpamaan tentang penabur yang disampaikan oleh Yesus terkait dengan cara kita mendengarkan firman-Nya. Karena itu mari kita menyanyikan KK 504, adalah seorang menaburkan benih.

Mari kita mengaku dosa. Mari kita menghadap Tuhan pertama-tama sebagai pribadi, sebagai orang-orang yang sudah diberkati dengan berbagai hal, namun kita masih sering menyalahgunakan berkat-berkat itu. Waktu, harta benda, kesempatan hidup, keluarga, dan sebagainya. Mari kita mengambil waktu hening untuk memaparkan dosa-dosa kita dan memohon ampun kepadanya. Ya Tuhan, ketika Engkau mengingatkan kami akan dosa-dosa kami dan menegur kami, itu adalah tanda bahwa Tuhan masih sayang kepada kami. Engkau tidak membiarkan kami terus-menerus hidup dalam dosa. Engkau menolong dan mendorong kami untuk melepaskan diri dari jeratan dosa. Lebih dari itu, kami juga percaya kuasa kebangkitan-Mu menolong kami, memampukan kami untuk hidup di dalam kebangkitan Kristus, mengalahkan dosa dan kematian, dan memberikan hidup kami bagi Engkau, ya Tuhan. Karena itu Tuhan, dengarkanlah pengakuan yang kami sampaikan secara pribadi. Juga sebagai gereja-Mu, kadang-kadang kami merasa diri kami sudah cukup baik ketika semuanya berjalan dengan lancar. Kami lupa bahwa masih banyak hal yang belum kami kerjakan. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan supaya Engkau memberikan kepada gereja-Mu ini, GKI Karangsaru, kepada orang-orang yang Tuhan beri kepercayaan, baik di dalam kepemimpinan maupun di dalam pelayanan sehari-hari, agar kami boleh menggumulkan, menemukan, dan mengerjakan visi Tuhan bagi gereja kami. Sehingga gereja kami, apapun keadaannya, tetap menjadi gereja yang Tuhan pakai, memberkati banyak orang dan banyak gereja lain. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan, anugerah kesempatan yang Tuhan berikan, bahkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan di depan kami. Kami syukuri demi nama Yesus Kristus. Amin.

0: Bagi kita yang mengaku di hadapan Tuhan, mendapat pengampunan melalui Mika 7 ayat 18 dan 19. Siapakah seperti engkau Allah yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran sisa umat miliknya sendiri, dan tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan menunjukkan kasih setia. Kiranya ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dasar laut yang dalam. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus besertamu.
2: Damai Kristus bagimu juga.
0: Mari kita bersyukur atas pengampunan yang telah kita terima dengan saling mengampuni.

Tuhan sudah mengampuni dan mendamaikan kita dengan Dia dan sesama. Mari sekarang kita nyatakan komitmen kita untuk tekun mendengar dan melakukan firman-Nya. Tuhan Allah telah berfirman.

Kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang tertulis di Alkitab kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya hidup kami dipenuhi dengan puji-pujian yang berasal dari pemahaman kami akan karya pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya hidup kami menjadi teladan, menjadi terang bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Karena itu kami mohon firman-Mu hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kami. Dengan berbagai kondisi dan latar belakang yang berbeda, Roh-Mu sendiri yang akan secara khusus menolong kami memahami firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan bekerjalah di tengah-tengah kami umat-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Injil menurut Lukas, yaitu Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 18. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan ayat 18. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, yang di tanah yang baik artinya orang-orang mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau meletakkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia meletakkannya di atas kaki pelita supaya orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Sebab siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, bahkan apa yang dianggapnya ada padanya akan diambil juga darinya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan firman-Nya dan terus memelihara dalam hidup kita. Haleluya.

0: Bapak, tahun lalu setelah emeritus saya boyongan pindah rumah dari rumah pastori yang memang harus ditinggalkan, dikembalikan kepada gereja. Yang saya boyong atau saya bawa itu bukan cuma barang-barang, tapi juga beberapa tanaman. Nah, di pastori yang selama ini kami tinggali, cukup lama saya tinggal di sana, kira-kira 30 tahunan ya, itu lahannya tidak terlalu luas, dan karena itu kami cuma bisa menanam itu di pot-pot itu. Ada pot kecil, ada yang agak besar. Nah, di tempat tinggal yang baru, ada lahan yang lumayan luas, sehingga tanaman itu bisa ditanam di tanah. Karena itulah salah satu pekerjaan ya ketika memboyong tanaman itu adalah mengeluarkan tanaman itu dari pot untuk dipindah ke tanah, ditanam di tanah. Potnya saya ukur, saya buat lubang yang besarnya itu sedikit lebih besar dari pot itu. Tapi kan tidak bisa langsung dimasukkan bareng potnya gitu ya. Saya keluarkan dengan sangat hati-hati. Kan secara teori itu pinggirnya itu harus diseset gitu ya dengan bambu ya. Lalu setelah terpisah pinggiran pot itu dari akar-akarnya, baru pelan-pelan itu dikeluarkan. Iya toh. Nah, sebagian dari tanaman yang berada di dalam pot itu berhasil saya keluarkan dengan bagus. Akarnya itu masih utuh rapi, nyetak bentuknya pot itu. Lalu saya masukkan di lubang. Tapi sebagian tanaman yang lain tidak semudah itu. Waktu saya angkat, brodol tanahnya, brol gitu. Akarnya itu semburat. Nah, saya buat fotonya, gambarnya ya, supaya jelas ini ya. Ini kayaknya sebentar mesti di-on-kan dulu ya, siap. Nah, ini yang sebelah mana nih? Sebelah sini itu yang berhasil rapi ya. Yang sebelah sana itu yang tanahnya brodol gitu ya. Nah, pertanyaannya Ibu Bapak, pohon manakah yang tumbuhnya lebih bagus, lebih baik? Yang saya berhasil mengeluarkan dengan rapi itu, atau yang akarnya itu semrawut karena tanahnya brodol? Menurut Ibu Bapak, mana yang tumbuhnya lebih bagus? Yang mana? Yang brodol. Ada yang setuju yang brodol? Nek gitu tak brodoli semua saja ya. Bu, diobrak-abrik brodol ditaruh ya. Yang brodol atau yang rapi menurut Ibu Bapak? Yakin yang brodol. Karena saya mengalami sendiri ya. Bisa membandingkan setelah beberapa bulan mana yang tumbuhnya lebih baik. Nanti saya ceritakan ya, jawabannya Pak. Di akhir khotbah aja ya, saya lanjutkan ceritanya. Tapi Ibu Bapak, kita minimal setuju bahwa akar itu merupakan faktor yang penting untuk bertumbuh dengan baik. Nah, sudah, ini juga berlaku pada seberapa efektif firman Tuhan itu yang kita dengarkan itu ya, berdampak di dalam kehidupan kita. Sudah, kalau saya boleh ilustrasikan ya, sebagai pengantar sebelum nanti kita masuk tentang perumpamaan Yesus.
1: Khotbah itu saudara yang sekarang ini ya menurut pengamatan saya itu bisa dikategorikan tiga macam. Satu khotbah yang menyenangkan untuk didengar. Ilustrasinya apik, bagus, nek iso lucu. Sudah terus terang sebagai pendeta pun kadang-kadang saya itu juga tergoda untuk membuat khotbah yang kayak begitu. Karena itu disukai. Pendeta itu juga senang kalau melihat jemaat itu tertawa loh waktu dia khotbah ya. Diguyu gitu senang, menyenangkan sekali. Kita membuat orang lain senang dengan apa yang kita katakan dan kita khotbahkan. Sekali lagi pendeta pun juga kepengin begitu. Tapi sudah persoalannya yang terdengar menyenangkan itu tidak selalu berarti itu menetap. Bahkan tidak selalu dihayati dan dimengerti. Apalagi dilakukan. Kadang setelah sekian lama ketemu dengan orang yang mendengarkan khotbah saya, mereka itu cuma eling khotbahnya lucu saja. Oh Bapak kan cerita tentang ini toh. Tapi intisari pengajarannya tidak diingat. Ya seneng sih kalau masih diingat, tapi cara mendengarkan khotbah seperti itu, atau kalau dari sisi saya, kalau saya sebagai pengkhotbah hanya berhasil di sana, aslinya saya itu gagal. Karena saya tidak sampai menyentuh akar. Nah, yang kedua adalah jenis khotbah yang menurut saya terakhir ini banyak sekali dicari. Dan karena banyak dicari, marketnya pas

Karena kalau di sana itu ya, waktu saya mendengarkan khotbah, khotbah itu menjawab pergumulan saya. Saya lagi susah, khotbah itu menghibur saya. Saya lagi bingung mau investasi, pendetanya itu kayaknya ngerti. Lalu firman Tuhan itu berkata, jangan takut, aku menyertaimu di sepanjang jalanmu. Mantap saya investasinya. Pokoknya kalau saya lagi pergumulan apa, datang ke situ, kena terus. Terus juga ada yang cerita, itu ya pokok doa itu ya, dikumpulkan lalu ditelusuri pergumulan jemaat itu apa saja. Lalu kemudian itu yang menjadi tema, menjadi topik khotbah. Jadi ini kayak survei secara tidak langsung. Dari pokok-pokok doa yang dikumpulkan yang jumlahnya ratusan atau mungkin ribuan itu, terbaca jemaat itu sedang bergumul tentang apa saja. Dan itu yang dipakai sebagai tema khotbah. Bagus enggak, saudara? Bagus. Pada awalnya saya sangat kagum dengan cara ini. Bahkan saya pernah mengusulkan kepada teman-teman sesama pendeta, nek mau tahu pergumulan jemaat dan dibawa di dalam khotbah, lihat aja pokok doanya. Saudara, tapi ini bukan yang terbaik. Mengapa, saudara? Karena itu ibarat orang yang hanya menyelesaikan satu masalah ke masalah lain, nanti muncul lagi masalah yang lain, diselesaikan lagi, tapi tidak pernah mau belajar. Nah, jenis khotbah yang ketiga, saudara, itu adalah khotbah yang sayangnya paling tidak disukai. Yang kita lagi pas tidak butuh masalah apa-apa, tidak perlu jawaban pergumulan apa-apa, kita lagi biasa-biasa saja. Tapi Tuhan itu hendak mengajar kita, memperkuat akar hidup kita. Tuhan itu sedang memperkokoh iman kita. Tidak ada hasil yang instan, tidak ada pesan yang langsung to the point menjawab kondisi kita. Tapi saya beritahu, saudara, khotbah yang mengajar, memperkuat, inilah, saudara, itu seperti orang yang terus akarnya itu ya, semakin kokoh, semakin kokoh. Sehingga ketika ada persoalan hidup, apapun persoalannya, dia bukan hanya menanti bagaimana si pengkhotbah hari ini menjawab, tapi dia punya cadangan firman Tuhan. Gisinya itu kuat. Dia bisa menghadapi dengan iman dan sikap yang dewasa sebagai orang Kristen. Nah, sekali lagi, ini yang sebetulnya, saudara, diperlukan. Tapi ya maklum, sebagai manusia kadang-kadang, saudara, kita mau segala sesuatu yang serba instan. Lapar ya makan. Kita lupa justru makanan yang bergizi itu, saudara, seringkali yang kita butuhkan lebih daripada sekadar makanan yang jadi tombol lapar saja. Saudara, mari kita melihat perumpamaan Yesus tentang penabur ini. Perumpamaan ini, saudara, akan lebih kita pahami kalau kita melihat konteksnya. Maksudnya, mengapa sih Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur ini? Saya mulai dari pasal 7 ayat 1, saudara. Di situ ada peristiwa atau rangkaian peristiwa mulai dari sana yang kemudian membuat Yesus itu bercerita atau menyampaikan perumpamaan ini. Tapi lebih dari itu, saudara, kalau sudah perhatikan pasal 7 itu lalu sampai dengan nanti ayat 18 pasal 8 yang kita baca sebagai akhir bacaan kita, itu dibuka dan ditutup tentang

Pentingnya melakukan firman Tuhan. Sebelum pasal 7 itu orang yang melakukan firman Tuhan itu diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang kokoh. Kena badai, kena topan, tidak akan hancur. Sedangkan di ayat 19 setelah perikop bacaan kita, itu orang yang melakukan firman Tuhan itu disebut sebagai ibuku dan saudaraku. Nah, nanti kita akan lihat ini sekali lagi menjadi bagian dari bagian akhir atau bagian praktis dari khotbah kita. Tapi saudara, peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi perumpamaan tentang penabur ini, pertama adalah dua peristiwa mujizat. Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Seorang perwira di Kapernaum yang sangat percaya, ketika hambanya sakit, dia memerintahkan orang mencari Yesus dan bahkan berkata, "Tidak usah datang." Yesus minta supaya hamba ini sembuh, pasti sembuh. Sehingga Tuhan mengatakan, "Tidak ada iman kayak gini di antara orang Israel." Tuhan menyembuhkan hamba itu melalui mujizatnya. Yang kedua, saudara, adalah Yesus membangkitkan anak muda, seorang anak dari seorang janda di kota Nain. Dan karena dua peristiwa mujizat itu, dari banyak orang yang menyaksikan atau mendengar, muncullah pengakuan yang menarik yang dicatat oleh Lukas. Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Lalu pengakuan kedua, Allah melawat umatnya. Sudah dua pengakuan ini, kalau digandeng, itu berarti bahwa pengakuan Yesus itu Mesias yang diutus Allah untuk melawat umatnya. Yesus ini yang ditunggu-tunggu sebagai penolong umatnya. Dan karena itulah kabar tentang Yesus itu tersebar ke berbagai tempat. Nah, itu diceritakan, ya, disampaikan di ayat 17 pasal 7. Lalu tersebarlah kabar tentang Yesus di seluruh tanah orang Yahudi dan di seluruh daerah sekitarnya. Tapi saudara, itu bukan akhir dari cerita. Perikop berikutnya bicara tentang percakapan dengan dua orang murid Yohanes Pembaptis yang diutus untuk bertanya, apakah engkau itu Mesias atau kami harus nunggu yang lain? Dengan tegas Yesus mengatakan, aku ini membuat mujizat-mujizat dan itu adalah tanda yang cukup, karena itu jangan menolak aku. Sudah Yesus memberikan penolak peringatan kepada orang-orang yang menolak dia. Dan Yesus tahu bahwa pada saat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menolak Yesus semakin keras. Terkait dengan percakapan Yesus dengan para murid Yohanes, Yesus juga mengatakan mereka yang menolak Yohanes Pembaptis tanpa alasan, mereka juga menolak Yesus. Sudah jadi pengakuan yang tersebar luas di antara orang banyak itu dimentahkan, ditolak justru oleh para pemimpin agama, orang-orang yang memangku jabatan penting dan berpengaruh di tengah masyarakat. Nah, situasi ini saudara tentu menimbulkan pertanyaan. Terus dalam tanda kutip, ya, nasibnya kerajaan Allah yang diberitakan oleh Yesus itu seperti apa? Mungkin setelah peristiwa-peristiwa itu muridnya mulai gelisah dan bertanya, Tuhan, engkau ditolak oleh para pemimpin agama. Dan ini adalah penolakan yang serius. Seandainya mereka menerima, pasti kabar tentang kerajaan Allah yang datang itu, kabar bahwa engkau adalah juru selamat, berita baik itu pasti akan dengan mudah
diterima oleh umatnya. Kegelisahan para murid bukan tanpa alasan. Mereka adalah orang-orang yang sudah berpuluh mungkin ratusan tahun hidup di bawah tekanan para pemimpin mereka yang tidak pernah dengan sungguh-sungguh menerima dan melakukan firman Tuhan itu secara konsisten. Sudah, tetapi ada satu perikop berikutnya yang sungguh-sungguh menghibur dan menyegarkan. Dicatat di pasal 8 ayat 1-3, ada 12 murid dan juga para perempuan yang disembuhkan dari roh jahat, lalu dibebaskan juga dari 7 roh jahat yang lain, lalu kemudian ada beberapa perempuan lain, itu bergabung di dalam rombongan orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Yesus. Artinya, saudara, meskipun ada penolakan yang demikian dahsyat, demikian hebat dan nampaknya kuat tidak terkalahkan, tapi firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Ada buahnya. Ada orang-orang yang bergabung bersama dengan tim pelayanan Yesus dan bersama-sama dia memberitakan kabar baik. Saudara, kegelisahan para murid dan peristiwa-peristiwa yang terjadi, pengakuan yang muncul secara spontan dari orang banyak, penolakan para pemimpin agama, dan buah yang mulai kelihatan, itulah yang kemudian disampaikan oleh Yesus di dalam perumpamaan kita hari ini. Saudara, ada 4 hal yang Yesus sampaikan terkait dengan benih yang ditaburkan itu. Yang pertama, jatuhnya di pinggir jalan. Karena itu gampang dimakan burung, saudara. Bahkan diinjak orang. Yang kedua, jatuh di tanah berbatu. Tidak bisa bertumbuh. Paling cuma muncul sedikit, setelah itu mati karena kering, tidak berakar. Yang ketiga, di tanah yang mungkin lebih baik, karena di situ juga ada tanaman lain, artinya itu tempat yang bisa bertumbuh dibandingkan yang berbatu. Sempat tumbuh, tapi di sekitarnya ada semak duri yang juga ikut muncul di sana. Sampai kemudian yang keempat, yang betul-betul jatuh di tanah yang baik, atau dalam lagu kita tadi, tanah yang gembur, yang subur. Nah, sudah, beberapa penafsir mencoba mencari tahu ya, apakah ada peristiwa-peristiwa yang membuat Yesus itu kemudian membuat perumpamaan ini, mengilustrasikannya dengan perumpamaan ini. Kalau soal benih yang jatuh, tidak sempat tumbuh, tidak diberi kesempatan untuk tumbuh, langsung dipatok burung atau diinjak, itu mungkin seperti sikap orang Farisi. Mereka tidak pernah memberi kesempatan firman Tuhan itu tumbuh. Orang Farisi, ahli Taurat, seandainya diberi kesempatan sedikit saja, mereka mau buka telinga mereka, buka hati mereka, benih itu akan tumbuh. Buktinya Nikodemus kan, datang malam-malam dengan takut dan ragu, tapi karena benih itu diberi kesempatan tumbuh, dia berubah. Dia menerima firman itu dan mengizinkan firman itu mengubah hidupnya. Sudah, tidak dengan sebagian ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memberi kesempatan firman itu pun tidak. Sudah, kalau di zaman sekarang kira-kira ada enggak yang kayak gitu ya? Ada sih ya. Orang-orang yang skeptis, ya, yang
belum apa-apa bilang, alah percuma, tidak ada gunanya. Sudah dia melihat kekristenan, firman Tuhan, doanya orang Kristen, pengajaran Kristiani itu sudah dengan sangat negatif. Biasanya justru orang yang kayak gini adalah orang yang sudah Kristen, tapi pengalaman hidupnya, apa yang terjadi dalam hidupnya, dan seringkali cara berpikirnya sendiri membuat firman itu tidak pernah punya kesempatan untuk bertumbuh. Beberapa kali saya ketemu sama orang yang ketika saya tanya, Pak atau Bu, boleh enggak saya berdoa bagi Ibu dan Bapak? Ya terserah, mau doa yo ora popo ya, kalau mau diperpanjang ya sakarepmu gitu ya. Kadang bahkan ada yang belum apa-apa sudah ngomong, boleh saya mau didatangi pendeta, tapi jangan dibacakan Alkitab. Sudah saking tertutupnya hati dan pikirannya terhadap firman Tuhan. Sudah, tapi bukan hanya mereka yang mungkin tertutup karena dalam tanda kutip ya, kecewa. Belum apa-apa sudah kecewa. Tapi orang-orang yang terlalu sombong, terlalu angkuh, yang ingin mendikte Tuhan. Sudah ada banyak hal dalam karya Tuhan, juga di dalam firman-Nya yang kita tidak bisa memahami 100%. Tuhan itu hanya menyingkapkan sebagian kecil saja. Dan untuk orang-orang yang terlalu sombong dengan pikirannya, ini menjadi masalah. Sudah, orang-orang Farisi dan ahli Taurat punya agenda tersendiri untuk iman dan agama mereka. Karena itulah firman Tuhan tidak pernah bertumbuh. Yang kedua adalah seperti yang di tanah berbatu. Kalau salah seorang penafsir yang saya baca referensi yang mengatakan itu seperti orang-orang mencari mujizat, berbondong-bondong kepingin mendapat mujizat. Setelah itu mereka pergi setelah dapat. Kalau tidak dapat ya pergi tapi kecewa. Soalnya di masa kini masih banyak pencari berkat. Karena itu sesudah khotbah-khotbah yang hanya mencari jawaban Tuhan atas persoalan hidupnya, hati-hati. Ini disukai oleh para pencari berkat. Tapi seringkali mereka tidak mau mendengarkan khotbah yang menumbuhkan iman dan karakter mereka. Yang ketiga, sesudah, adalah mereka yang sebaliknya mabuk berkat. Dalam salah satu tafsir yang saya baca tadi, dikaitkan dengan orang yang sangat diberkati, sangat kaya, bahkan sejak masa muda udah kaya, tapi terlalu berat untuk mengikuti Yesus. Dia meninggalkan Yesus dengan sedih. Justru karena berkatnya terlalu banyak, diberi posisi yang bagus, berkat melimpah. Sudah, itu seperti semak duri. Berkat-berkat yang tidak digunakan dengan baik, tidak disyukuri sebagaimana mestinya, seringkali justru menghimpit iman kita. Pada waktu kita sudah mulai melihat berkat itu lebih penting daripada pertumbuhan iman kita, sesudah, kita mengejarnya dengan mengorbankan pertumbuhan iman kita, mengorbankan integritas kita sebagai orang Kristen. Kita mengejarnya dengan mengorbankan waktu-waktu kita bersama Tuhan. Sudah, hati-hati, itu semak duri. Tanahnya tidak kalah subur, sudah, tapi
semak durinya itu bertumbuh lebih subur. Saudara, kadang-kadang hidup itu unik. Yang jelek-jelek itu, saudara, yang duri-duri itu tumbuhnya lebih cepat daripada yang baik-baik. Saya tidak tahu kenapa Tuhan mendesain kayak gitu ya. Berapa hari yang lalu saya itu motongi rumput yang ada di pekarangan rumah kami pakai mesin gitu ya, rapi gundul gitu ya. Sebagian itu adalah rumput yang memang sengaja kami tanam, rumput Jepang itu ya. Nanti kalau habis dipotong tumbuh hijau-hijau pasti bagus. Tapi yang menarik adalah dalam waktu sehari dua hari itu rumput-rumput yang jahat yang tidak kami tanam yang merusak itu tumbuhnya lebih cepat muncul. Sampai saya sama istri saya itu kaget, loh kok yang rumput kayak gini malah lebih muncul lebih subur. Dalam hati saya, entah benar apa enggak ya, nanti diteliti, pasti dia akarnya itu lebih jahat mendesak rumput-rumput yang baik yang sengaja kami tanam sehingga tumbuhnya lebih cepat. Nah, orang yang diberkati Tuhan tapi kemudian melihat berkat itu lebih penting, sangat berpotensi didesak oleh semak duri. Yang terakhir adalah berbuah dalam ketekunan. Nah, ini yang perlu kita perdalam sedikit, saudara. Nah, buahnya apa, saudara? Kalau sudah pertanya-tanya begitu ya, pertama, dalam bacaan kita ada dua hal, saudara, yang disampaikan. Pertama adalah di pasal 8 ayat 1 sampai 3. Seperti tadi yang saya kemukakan, saudara, ada murid-murid dan terutama perempuan-perempuan yang terlibat di dalam pelayanan. Ini adalah salah satu buah yang tidak bisa tidak. Pasti akan muncul di dalam orang yang menerima firman Tuhan itu dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa Tuhan itu sudah mengasihi dia. Maka dia tahu kasihnya itu harus diteruskan, disalurkan kepada orang lain. Sudah, kalau sudah sebagai orang Kristen, sudah diberkati dan sudah mulai bertanya, bagaimana caranya aku menjadi berkat? Sudah adalah orang-orang yang pasti akan ikut rombongan Yesus. Sudah bersyukur. Di Alkitab kita ketemu dengan banyak orang yang setelah mendapatkan anugerah dari Tuhan, disembuhkan, dipulihkan hidupnya, mereka itu menyatakan, Tuhan, aku pengen ikut engkau bersama-sama dengan engkau memberitakan Injilmu. Dan di ayat 1 sampai 3 pasal 8 kita ditunjukkan ini sebagai buah dari penerimaan kita akan firman Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak bisa pelayanan, yang kesempatan, resource, tenaganya, waktunya untuk melayani itu sesudah sangat sempit? Mungkin sudah mengatakan, ya kalau diadakan bisa. Tapi saya beberapa kali ketemu sama orang yang betul-betul sedemikian sibuk sampai kesempatan melayani pun sangat sempit. Sudah bersyukurlah kalau saudara itu punya banyak kesempatan, punya banyak waktu untuk terlibat dalam pelayanan. Sudah bisa masuk di dalam rombongan pelayanan Yesus dan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja secara luar biasa, mencukupkan semua kebutuhan di dalam pelayanan dan sebagainya. Tapi ada sebagian orang yang tidak seberuntung itu. Karena kesibukannya yang memang menuntut waktunya itu sedemikian rupa, atau mungkin karena kondisi fisiknya. Ada yang seperti itu, saudara. Di dalam pasal 8 ayat 16 sampai 18,
kita ditunjukkan satu buah yang lain, yaitu jadi pelita. Perumpamaan tentang pelita itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa kalau firman itu ada tinggal di dalam hati kita, tidak mungkin tidak, pasti firman itu akan bercahaya seperti pelita. Tidak mungkin tertutupi. Itu pasti akan kelihatan dari cara hidup kita. Kalau kita sibuk studi, menyelesaikan studi kita, atau kita sibuk berbisnis karena ada tanggung jawab yang besar di sana, atau bekerja, pasti itu akan kelihatan dari cara kita menyelesaikan itu semua. Dari karakter kita, dari sikap kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Atau kalau kita itu terbatas karena kondisi fisik, karena sakit, karena usia yang lanjut, saudara, itu juga akan nampak dari cara kita menghadapi keterbatasan kita. Dan itulah caranya berbuah. Saudara, baik terlibat dalam pelayanan atau menjadi pelita, itu adalah buah yang akan muncul pada setiap orang yang menerima firman-Nya dengan baik. Saudara, tapi apa artinya menerima firman-Nya? Kita akan jadi lebih lengkap kalau melihat dua hal yang tadi saya sampaikan, yang membuka dan menutup keseluruhan rangkaian peristiwa dan yang melatar belakangi perumpamaan ini, yaitu penekanan Yesus betapa pentingnya melakukan firman Tuhan itu. Saudara, artinya supaya kita berbuah dalam ketekunan, kita harus menjadi pelaku firman. Tidak ada cara lain. Karena itulah sudah ada kata ketekunan di sana. Di bagian awal, sebelum peristiwa-peristiwa dan perumpamaan ini disampaikan, orang yang melakukan firman itu diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ombak yang dahsyat sanggup dihadapinya. Saudara, itulah ketekunan. Mungkin dia tidak berdaya apa-apa. Dia harus tiarap. Mungkin dia harus bertahan di tengah kondisi yang sulit. Atau bahkan, saudara, maaf, mungkin dia harus menunggu saat-saat terakhir hidupnya karena sakit yang dokter sudah angkat tangan. Tapi dia akan menghadapinya dengan iman yang teguh. Saudara, saya sebagai pendeta GKI, saudara, saya beberapa kali itu menyaksikan. Bahkan ketika saya masih praktek waktu itu, ingat saudara, di Jakarta di satu GKI, saya diajak besuk melihat seorang yang menghadapi kematian itu saudara, dengan iman yang teguh. Menyanyi bahkan. Menyanyikan lagu-lagu pujian seperti yang biasa kita nyanyikan di gereja. Saudara, luar biasa. Yang kedua, saudara, menarik. Seluruh rangkaian peristiwa dan perumpamaan tentang penabur ini ditutup dengan pernyataan Yesus bahwa orang yang melakukan firman-Nya itu adalah ibu dan saudaranya. Saudara, waktu itu Yesus diberitahu, itu ibu dan saudaramu ada di situ. Tuhan pakai kesempatan ini. Tuhan seringkali pakai kesempatan yang ada untuk mengajar sesuatu yang penting. Lalu dia mengatakan, yang melakukan firman-Ku itulah ibu dan saudaraku. Saudara, apa artinya? Artinya mereka adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang sangat akrab, sangat dekat dengan Tuhan. Bukan hanya kuat menghadapi tantangan dan cobaan, tapi dia merasakan relasi yang makin erat, makin dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat hidup kita itu berbuah. Saudara, sekali lagi, firman itu tidak selalu pas kena dengan kondisi kita saat ini. Tapi firman itu
selalu berdampak. Kalau kita menerima dan melakukannya, memperkuat hidup kita menghadapi tantangan, dan membuat kita semakin mengenal Tuhan, makin akrab, makin erat dengan Dia. Kembali kepada pot tanaman yang saya bongkar itu. Setelah saya tunggu beberapa bulan, saudara, aneh. Tanaman yang tanahnya brodol itu malah bertumbuh dengan lebih baik. Tanaman yang rapi akarnya malah tidak bertumbuh-tumbuh. Saya curiganya itu ini sudah 3 bulan lebih. Kok tidak subur, apalagi berbuah. Tidak ada buahnya. Kelihatan subur, tapi tidak sehat. Bahkan beberapa itu gampang terserang penyakit. Lalu saya mencoba mencari tahu. Ternyata betul jawaban beberapa saudara tadi. Yang tanahnya brodol. Awalnya saudara kayaknya tidak menjanjikan. Tapi justru akar yang diberi kesempatan untuk merambah ke tempat yang lebih luas. Itu yang memberi nutrisi yang baik. Akar yang tercetak kuat di dalam pot. Dia akan terus membulat, membentuk pot itu. Tidak berani keluar. Walaupun kesempatan itu sudah ada. Seakan-akan dia berpikir seperti masih ada di dalam pot itu. Sudah, hidup kita tidak selalu berjalan dengan baik. Dan firman yang kita dengar, saudara, tidak selalu memberikan jawaban langsung. Tidak selalu. Tapi firman itu, saudara, memperkokoh kita. Yang berantakan seringkali menjadi alat bagi Tuhan untuk memperkuat iman kita dan hidup kita. Amin. Saat hening bagi kita semua.

0: Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita. Dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak berdarah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
1: Mari kita menaikkan pokok-pokok doa di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam seminggu ini. Kami percaya semua hal yang terjadi di dalam hidup kami sebagai umat-Mu Tuhan tidak lepas dari kepedulian dan kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mensyukurinya. Kami juga bersyukur bersama dengan rekan-rekan kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau menyertai kehidupan mereka semua. Kami juga bersyukur untuk karya Tuhan melalui gereja kami. Berbagai kegiatan, baik yang rutin maupun yang non-rutin, telah kami kerjakan bersama-sama. Kami terus berdoa agar program kerja tahun 2026 ini dapat kami tuntaskan, terutama terkait dengan penataan ruang di gedung Maranatha. Tuhan, Engkau yang menolong kami sehingga proses ini boleh berlangsung dengan baik dan kami boleh melayani jemaat dengan lebih baik. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidup mereka. Mereka yang mengalami tantangan di dalam bisnis atau pekerjaan, atau dalam studi mereka, atau dengan kesehatan mereka. Tuhan, selalu menyertai mereka. Engkau yang menopang mereka dengan anugerah-Mu. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Hetty dan juga beberapa jemaat yang lanjut usia yang lain. Tuhan, Engkau juga menolong mereka. Kami bersyukur untuk iman mereka yang teguh. Biarlah mereka juga boleh menghadapi masa-masa lanjut usia mereka dan tetap menjadi pelita bagi kami yang lebih muda. Kami juga berdoa untuk Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Dian Wacana. Tuhan, pakai lembaga pendidikan ini untuk menjadi berkat bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan untuk masa depan mereka. Berkati pengurus yayasan, juga semua tenaga pendidik, juga semua pegawai di sekolah Dian Wacana. Tuhan, yang memakai mereka dengan anugerah dan pertolongan-Mu. Tuhan, juga kirimkan semakin banyak siswa untuk bisa belajar di sekolah Dian Wacana ini. Kami juga berdoa buat GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tuhan, menyertai khususnya untuk Klasis Jakarta 1 di GKI Rawamangun. Tuhan, menyertai jemaat-Mu ini. Tuhan, sertai majelis jemaat, para pendeta, para penatua, dan seluruh aktivis di GKI Rawamangun. Tuhan, yang menolong agar gereja-Mu ini juga jadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, khususnya untuk penegakan hukum, untuk persatuan bangsa, pembangunan bangsa, untuk pengelolaan keuangan di negara ini, juga untuk perdamaian dunia. Tuhan, yang menolong agar masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia bergerak menuju ke arah yang baik, yang saling mensejahterakan, bukan saling merugikan dan hanya mencari kepentingan mereka sendiri. Biarlah Tuhan memakai para tokoh-tokoh Kristen, baik yang ada di tingkat nasional maupun di tingkat dunia, agar mereka berkontribusi dengan ide, dengan gagasan dan peran mereka untuk perdamaian dunia dan untuk kesejahteraan bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan,
2: kami naikkan segenap doa kami demi nama Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karangsaru berikut ini dan yang juga terdapat di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima sepanjang hidup kami. Tuhan, pada hari ini kami membawa persembahan sebagian kecil dari berkat-berkat yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan saja yang menguduskan dan melayakkan persembahan ini agar boleh menjadi persembahan yang harum bagimu. Tuhan, kiranya persembahan kami ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kiranya mereka boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.
2: Umat yang terkasih, mari kita pulang dengan tekad untuk lebih tekun di dalam mendengar dan melakukan firman-Nya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

sahabat wanita, apa kabar? Semoga selalu sehat dan cantik ya. Hari ini saya Priska Gloria akan menemani Anda dalam program Wanita Berpengharapan. Hari ini Wanita Berpengharapan akan membahas tentang ringworm bersama Dr. Mangesti Budiningsih. Dan kemudian nanti ada Ibu Eti Rahmawati yang akan membawakan renungan berjudul Bertahan Dalam Pencobaan. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: sahabat wanita, pernahkah Anda mengalami ruam kemerahan pada kulit yang berbentuk cincin dan terasa sangat gatal? Mungkin saja itu adalah ringworm atau kurap. Dokter Esti, apa kabar? Semoga selalu sehat dan cantik juga ya.
1: Betul sekali, terima kasih. Dan semua sahabat wanita pasti juga semuanya cantik dan sehat
0: amin,
1: hari ini, Mbak.
0: Amin, amin. Nah, dokter, tadi saya sempat bertanya kepada sahabat wanita, pernah tidak mengalami yang namanya kemerahan pada kulit, kemudian bentuknya seperti cincin dan rasanya itu gatal? Karena jujur, saya pernah mengalaminya dan itu cukup mengganggu mata, kemudian juga tidak enak rasanya. Sebenarnya kenapa ya dokter, hal ini bisa terjadi, apa penyebab dan apa yang dimaksud dengan ringworm ini tadi?
1: Oke, istilahnya modern banget nih ya.
0: Iya,
1: bule banget nih. Ring opo yo. Padahal ini ada sesuatu yang menyebalkan. Orang bilang kurap, orang bilang jamuran. Nah, jadi sahabat wanita harus tahu dulu ini seperti apa sih ringworm ini. Jadi ringworm ini adalah suatu infeksi jamur kulit yang sifatnya patogen. Jadi mengganggu, nyebelin, gatel, bikin jelek ya
0: di
1: patogen
0: mata gak
1: itu.
0: Enak lihatnya, dokter.
1: Apalagi dirasa ya.
0: Iya, betul.
1: Itu dia. Nah, yang bentuknya seperti ring. Ring itu cincin. Worm itu cacing. Jadi bisa berbentuk seperti cincin yang bundar, bulat, atau seperti cacing yang melingkar. Jadi bentuknya juga bulat. Biasanya di pinggirnya itu lebih tebel.
0: Terus merah.
1: Warnanya lebih kemerahan. Dan kulitnya itu seperti mengelupas dikit-dikit gitu ya. Busi orang sono bilang.
0: Iya.
1: Kalau orang Belanda, busi iya. Itu ya, bilangnya seperti itu. Dan itu sangat gak nyaman, betul. Dilihat gak cantik, dirasa juga gatel dan ngerepoti, dan bikin kita tambah kerjaan garuk-garuk.
0: Betul.
1: Nah, itu dia. Nah, kok bisa seperti itu sih? Ya, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya adalah golongan jamur yang saya bilang tadi, patogen itu yang bikin sakit, menyebalkan, gak enak. Dari jamur dermatophyta. Banyak jenisnya, nama-namanya banyak ya. Trichophyta ada, Mycosporum ada. Jadi jenis-jenisnya banyak bisa ditentukan kalau kita lab. Tapi semua adalah golongan jamur. Bisa menyerang kemana aja sih? Bisa ke seluruh tubuh, Mbak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kulit di kepala, di muka, di leher, di badan, di kuku.
0: Di kuku
1: semuanya
0: juga bisa,
1: pun
0: dokter.
1: Bisa. Okay. Jadi bisa menyerang ke semuanya. Penyebabnya jamur seperti itu. Nah, ini yang sering kita lupa kalau jamur itu berbahaya dan tidak nyaman. Gitu.
0: Itu karena saya sendiri pernah mengalami ini karena kucing, dokter. Itu berarti betul ya, ringworm ini juga bisa disebabkan dari hewan.
1: Iya, sebetulnya dari tetap sama jamur yang nempel di hewan.
0: Kemudian nempel di saya.
1: Nah, kalau kita ucek-ucek, kita ajak tidur, kita ajak main, gimana coba jamurin nempel ke tubuh kita? Ya dari yang kita pegang.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Sebenarnya siapa saja orang-orang yang beresiko terkena ringworm ini?
1: Nah,
0: selain seperti yang punya kucing, punya hewan peliharaan,
1: betul.
0: Itu siapa, dokter?
1: Ya, bagi mereka yang cinta akan peliharaan, perhatikan apakah ada jamurnya atau tidak. Apakah ada infeksi kulit kucing kudisen?
0: Pernah lihat.
1: Itu juga sama. Anjing yang kudisen ada petak-petaknya, ada apa ya, alopecia itu, rontok-rontok rambutnya,
0: betul.
1: Itu juga bisa jamur ya, bisa nular ke manusia, bisa. Terus selain itu yang bukan dari hewan, dari manusianya itu sendiri. Pertama, mereka yang kerja dan gampang keringatan. Kenapa? Jamur itu seneng banget nempel tinggal di senyawa yang sifatnya asam. Salah satu adalah keringat.
0: Okay.
1: Apalagi ditambah kalau manis keringatnya plus manis plus diabetes.
0: Aduh.
1: Lu paling lengket panggil nyaman itu. Makanya kenapa banyak juga pasien saya yang mengalami jamur ini atau kurap atau ringworm ini ya. Nah, bagaimana sih caranya kok bisa gitu? Iya. Pertama, mereka yang aktivitas banyak keringat itu seringkali enggak langsung dikeringkan keringatnya. Ada yang bawa handuk, ada yang enggak bawa handuk. Padahal produksi keringatnya banyak. Keringat lengket di kulit, ada bakteri, spora, jamur apapun yang nempel, dia akan berkembang biak, akan tumbuh dengan cepat. Terutama jamur karena sifatnya asam. Kemudian mereka yang malas-malas mandi rutin. Nah, okay. Musim dingin di Batu cukup satu kali aja lah mandinya.
0: Padahal, kalau gak kemana-mana gak mandi.
1: Keringetan, lupa tadi pagi habis jogging. Habis itu sarapan, nonton Netflix. Habis itu tidur. Habis itu sampai sore ya.
0: Aduh kok betul ya dokter.
1: Itu dia akhirnya jamurnya nempel dengan nyaman. Gak sempat disabun. Ada juga yang kebiasaan menggunakan barang bersamaan yang bersentuhan dengan tubuh. Ada loh yang andu gantian kakak adik. Apalagi renang anak telu bawa anduk tiga. Males abot. Andu satu aja buat bertiga. Di kolam renang. Ada yang jamuran, ada yang gak jamuran. Akhirnya dia kena, kakak kena. Andui pakai adik, pakai lagi kakak. Bisa bertiga. Karena anak saya pernah, Mbak.
0: Oh, berarti ini menular ya, dokter?
1: Iya,
0: ya?
1: Betul sekali. Dia renang, kakaknya ada satu gatal di bahu. Anduknya itu tadi, anduk gede barengan saja. Adiknya yang baby masih kecil ikut renang andukan. Lah, di perutnya kaget saya ada jamur. Bentuknya bersisik tapi bukan ringworm, tapi juga jenis jamur juga, ya. Jadi jamur itu ada nama-namanya. Di kepala, Dinea capitis, capitis kepala. Dinea cruris, biasanya di sekelangkangan tempat baju dalam. Dinea pedis yang ada di kaki, di punggung kaki. Terus ada juga Dinea kulit, unguium, itu di kulit. Yang biasanya kulitnya lebih tebel, terus rapuh, terus ada kayak retak-retak. Busi,
0: okay.
1: Ada yang hitam, itu juga sama bisa di kulit juga. Jadi banyak tempatnya, penyebarannya okay. Seperti itu. Kayak bersama, sarana mandi bersama. Pernah kan dengar ada tempat mandi bareng-bareng yang katanya nanti biar infeksi kulitnya hilang. Hati-hati, okay. Di situ ada yang cacar, di situ ada campak, di situ ada jamur. Berkumpul jadi satu berendam.
0: Itu yang ikan-ikan itu dokter, ya? Betul ya?
1: Ikan-ikan juga ada, yang kungkum di air belerang juga
0: ada. Oh iya,
1: ada.
0: Betul.
1: Karena saya ada pasien yang habis kungkum di air belerang, berendam sama-sama, pulang-pulang. Ini nih dapat jamur tadi, jadi melingkar-melingkar bulat, dapat di area selangkangan sama pantat. Gatalnya luar biasa. Aduh. Lu dari mana dapatnya? Dapat dari sono. Sono berendam. Untuk tujuannya hangat, biar enak badannya. Karena dia habis kena cacar ya, pikirnya yang bekas-bekas itemnya biar cepat ngelupas, malah ketambahan lagi.
0: Oke.
1: Nah, harus diperhatikan sarana umum juga ya, seperti itu.
0: Nah, untuk pengobatannya sendiri, adakah obat tertentu yang bisa digunakan untuk mengatasi ringworm ini, dokter?
1: Oke, seperti halnya jamur apapun jenisnya di kepala, di mata, di kaki, dimanapun ya, pasti selalu ada solusinya. Asal solusinya ini tepat ya, dan sesuai dengan medis. Karena banyak yang aneh-aneh, jamur ditambahi salep, pagoda, minyak, telon, kasih kayu putih lah, kan itu bukan obat jamur ya. Nah, ada juga yang digosok pakai, bukan amplas sih, apa sih yang banyak, batu apung ya.
0: Oke.
1: Iya, sampai busiknya keluar tapi merahnya nongol semua. Karena gesekan.
0: Sembuh enggak, makin
1: iya,
0: sakit.
1: Iya, tambah nemen. Iya. Nah, pengobatan pertama tentu adalah anti jamur. Bisa berupa krim, bisa berupa pil, ya, pil yang diminum. Nah, krim ini biasanya orang bilang salep, jamur. Banyak jenisnya, bisa mikonasol, bisa ketokonasol, atau bisa itraconazole atau apapun yang dipakai sebagai terapi jamur. Banyak pilihan. Cuma kalau di fase ke-1 seperti puskesmas paling sering ya miconazole, ketoconazole itu. Mereknya banyak sekali ya. Kemudian berapa lama pengobatan atau durasinya? Ini nih yang harus dipertimbangkan. Sering kali merasa sudah enggak gatal, enggak nongol, selesai. No, enggak bisa. Jamur itu punya akar, ada spora di atas. Kalau ada gambar jamur kan ada cenolanya,
0: betul,
1: ya,
0: betul.
1: Sporanya di atas. Ingat ada akarnya di bawah kulit. Nah, butuh waktu 2-4 minggu, minimal 2 minggu. Biasanya saya kasihnya 2 minggu. 2 minggu pertama.
0: Itu setiap hari?
1: Setiap hari, harus teratur dioleskan. Boleh 2 atau 3 kali. Ingat, salep kulit. nempelnya di kulit. Karena sering habis disalepi pakai sarung, jadi salep sarung. Ya ampun, ya salepnya nggak berfungsi. Saya sering jumpai beberapa anak di pondok ada jamur, saya kasih salep. Biasanya mereka kan pakai sarung.
0: Sarung,
1: nih.
0: Betul.
1: Coba kamu lihat setelah diolesi salep, 2 jam salepnya masih nempel enggak? Lah, sudah hilang, Bu. Nah,
0: nempel di jadi, sarung.
1: Yes, betul. Nempel di selimut juga ada, nempel di kaos juga ada. Pastikan cara makainya setelah disalepi betul, kipasin dulu sebentar.
0: Mm-hmm.
1: Biar kering, biar benar-benar nempel, seandainya kena baju, tidak terkikis, tidak terhilang.
0: Oh.
1: Itu pertama. Kedua, lanjutkan dengan pil. Karena pengalaman, kalau hanya dengan salep tidak efektif dan kurang efektif. Kurang 2 minggu targetnya itu belum tentu bisa sembuh total. Ya, kadang malah nyebar. Jadi kita harus pastikan dengan minum obatnya akan membunuh akar itu pelan-pelan dari dalam.
0: Oke.
1: Okay. Dari dalam tubuh, karena sifatnya sistemik. Jamur itu sifatnya sistemik. Artinya enggak cuma di situ dok, tapi bisa pindah dari pantat ke tangan, ke kaki, dan sebagainya. Okay. Seperti itu. Nah, berkaitan juga dengan gimana caranya
0: mencegahnya ini, kemudian gimana dokter? Maksudnya tadi dokter sudah bilang untuk tidak bergantian menggunakan handuk.
1: Betul.
0: Atau mungkin tidak menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat juga.
1: Betul.
0: Bisa.
1: Iya.
0: Ada lagi enggak cara-cara supaya sahabat wanita di rumah ini terhindar dari yang namanya ringworm?
1: Ringworm. Bisa yang sudah kena gak kambuh lagi.
0: Mm-hmm.
1: Bisa yang belum kena, jangan ketularan temennya. Mm-hmm. Kan gitu ya. Oke. Nah, untuk pencegahan jamur prinsipnya sama. Kurangi keasaman tubuh terutama keringat. Dengan cara mandi teratur bersih. Kalau bisa gunakan sabun antiseptik. Atau sabun yang mengandung sulfur.
0: Mm-hmm.
1: Karena dia akan lebih membersihkan permukaan kulit kita. Agar tidak mudah terpapar spora jamur itu nempel.
0: Okay.
1: Jadi mandi ini harus dipertimbangkan. Mungkin pagi sore cukup bagi orang yang gak gampang keringat. Tapi bagi orang yang mudah keringetan harus dipertimbangkan.
0: Hmm.
1: Oh, tadi pagi sekolah mandi. Abis itu olahraga. Pulang dari sekolah sempatkan mandi dulu. Gak usah nunggu sore.
0: Oke. Okay, betul.
1: Boleh mandi dulu. Terus waktu sore juga mandi. Gunakan sabun yang tepat. Apalagi kalau sudah dengan keringat, biasanya sabunnya harus lebih ekstra ya. Karena keringat lengket dan menempel. Kedua tadi juga menghindari pakaian yang ketat. Orang suka pakai jeans ketat, legging bal dan ketat. Pakai sabuk yang ketat, kaos kaki yang ketat, tertutup lagi. Wah, sudahlah tuh seneng banget itu domisili tempat tinggalnya
0: diberi
1: mereka.
0: Diberi tempat seakan-akan.
1: Diberi tempat, betah jadinya ya. Kemudian jangan pakai pakaian, bahan, kain yang bersamaan. Selimut bisa, bantal guling juga bisa. Nah, sisir rambut juga bisa. Kemudian penggunaan handuk kan memang rutin, otomatis jangan samalah ya. Atau baju yang bergantian. Kaos kaki, kadang kalian punya kakak lagi dicuci pakai punya adik dulu. Nah, kadang kan gitu. Nah, ini harus diwaspadai. Dan yang terutama dari semuanya tentu saja higienis tadi ya.
0: Betul.
1: Kebersihan badan. Gunakan sabun yang tepat. Bagaimana pada waktu kita ada jamurnya, gunakan salep obat yang tepat.
0: Paling penting
1: gitu.
0: Memang menjaga kebersihan.
1: Yes.
0: Bukan maksud pelit ya dokter, enggak mau pinjam-pinjamkan, tapi ada kesehatan yang lebih penting.
1: Lebih penting jaga kesehatan.
0: Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu.

Walau terlihat biasa, tapi ringworm tidak boleh dibiarkan. Semoga dengan adanya informasi kesehatan yang telah disampaikan oleh Dr. Esti, itu bisa membuat kita semakin berwawasan. Selain informasi kesehatan, sesaat lagi akan hadir renungan rohani untuk sahabat wanita. Jadi, tetap bersama kami.

Akibat, seorang ibu muda yang baru 3 tahun menikah harus menanggung derita yang cukup berat. Dokter menyatakan ibu itu menderita kanker rahim dan harus menjalani operasi untuk mengangkat rahimnya. Tidak sedikit orang yang menganggap itu hukuman dari Tuhan. Ada juga yang menganggap itu kutuk dari Tuhan. Tetapi ibu itu tetap tabah menghadapi cobaan itu. Ia terus berdoa kepada Tuhan agar ia diberi kekuatan. Setelah menjalani operasi pengangkatan rahim itu, ia masih harus menjalani kemo untuk membuang sel-sel kanker yang masih ada. Setelah beberapa kali kemo, ibu itu dinyatakan bebas dari kanker oleh dokter. Ia dan suaminya sangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Ia dan suaminya kini bisa tenang bekerja sebagai pengusaha. Usahanya berjalan dengan baik dan ibu itu menjadi orang yang cukup kaya. Lalu ibu itu memutuskan untuk membaktikan dirinya di panti asuhan karena ia ingin sekali mengasuh anak dan sebagai rasa syukur telah disembuhkan dari kanker. Sahabat, banyak orang menghadapi pencobaan

sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sekali lagi, saya bacakan firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi orang yang bertahan dalam pencobaan adalah orang yang berbahagia karena akan menerima mahkota dari Tuhan. Bila orang bertahan dalam pencobaan itu juga merupakan bukti mengasihi Tuhan. Lalu apa maksudnya bertahan dalam pencobaan? Bila kita menghadapi pencobaan, kita terima pencobaan itu sebagai ujian dari Tuhan, bukan sebagai musibah atau malapetaka. Dengan menerima pencobaan sebagai ujian, maka kita bisa bersikap positif dan bersemangat untuk menyelesaikannya dengan baik, serta berharap mendapatkan pelajaran dan bahkan mujizat dari Tuhan. Sikap menghindari atau menolak pencobaan hanya akan membuat pencobaan itu terasa semakin berat. Tetapi dengan bersyukur dan menerima pencobaan sebagai anugerah dari Allah, akan menjadikan pencobaan sebagai sumber kebahagiaan dan sekaligus menjadi tumpuan keberhasilan. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Dia. Firman Allah dengan terbuka menyampaikan bahwa salah satu panggilan orang percaya adalah panggilan untuk menderita bersama Yesus. Pencobaan diizinkan terjadi bukan sebagai hukuman dari Tuhan, tetapi sebagai ujian bagi anak-anak Tuhan. Pencobaan datang untuk menguji kualitas iman. Tanpa ujian, kita tidak akan tahu apakah kita ini adalah orang-orang yang tangguh atau orang yang rapuh. Apakah kita adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran atau iman runtuh dihantam pencobaan. Dalam Ayub pasal 23 ayat 10, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Walau menghadapi berbagai ujian, kesulitan dan penderitaan, Ayub tetap bertahan, sebab ia memiliki keyakinan bahwa semua pencobaan yang dialaminya adalah ujian yang akan membawanya makin berkilau seperti emas. Jika pencobaan adalah sebagai ujian yang akan meningkatkan kualitas hidup kita seperti emas, maka dalam hidup ini kita harus memutuskan untuk menerima pencobaan sebagai ujian dan menghadapinya dengan tetap berpegang pada perintah Tuhan. Seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 71 yang mengatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Agar dapat bertahan dalam pencobaan, maka jangan kita melihat kesulitan yang kita alami, tetapi melihat hadiah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Dalam berbagai perlombaan, kita melihat orang-orang yang gigih berjuang di arena pertandingan. Mereka mengabaikan rasa lelah, haus, bahkan rasa sakit yang mereka derita, dan tetap berjuang demi mendapatkan kemenangan agar dapat meraih hadiah yang disediakan. Kepada kita, Tuhan tidak menjanjikan hadiah yang fana. Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Sebab itu bertahanlah, jangan menyerah, terus melangkah, sebab ada hadiah yang kekal yang tersedia.

Sahabat, untuk menutup renungan ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang bisa menguatkan kita saat kita menghadapi pencobaan. Roma 8 ayat 18 mengatakan, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Kemudian, firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 mengatakan, "Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal." Amin.

terus berjalan dan kini saatnya kita harus berpisah, sahabat. Namun jangan khawatir, karena kita masih dapat bertemu di lain waktu. Kembali saya ingatkan, apabila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin membagikan pengalaman Anda, bisa langsung menghubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA di nomor 081-333-777-386. Semoga perjumpaan kali ini dapat bermanfaat untuk Anda, dan saya Priska Gloria pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hituju untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Posisi yang ketujuh dan keenam, lagu Indahnya Kasih Tuhan dibawakan Putri Siagian dan Ku Berbahagia, reggae version yang dibawakan oleh GSJS. Posisi kelima dan keempat, lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku dari Herlin Perina dan lagu Biar Bumi Akan Berlalu dari Worship Tune. Sedangkan posisi yang ketiga ditempati lagu Anugerahmu versi Wong featuring Ivanko. Sedangkan posisi yang kedua dengan lagu Janji Tuhan Adalah Kekuatanku milik dari Putri Siagian dan kawan-kawan. Sedangkan lagu unggulan ditempati Walau Gunung Tak Berpindah atau WGTB yang dibawakan Connecting Worship. Sedangkan Yesus Baik dari Marlin masih menduduki peringkat atau posisi yang pertama. Sahabat Iktus, inilah Hits 7 minggu ini 10 Mei 2026. Posisi yang ketujuh dan keenam, lagu Bersuka Dalam Tuhan dibawakan oleh GKDI Worship dan Peluk Aku Tuhan Sebentar Saja milik dari Familia.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat.

sahabat Iktus, posisi kelima dan keempat, Harap Akan Tuhan milik dari LD Victor, kemudian Allah Sumber Kuatku yang dibawakan oleh Sam Project.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

0: Mau ada apa toh cu? Kok repot banget?
1: Ini loh Nek, kita lagi melaksanakan 3M plus.
0: Lah wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M plus? Piye toh iki?
1: Aduh Nenek, ini 3M plus itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi Nek 3M plusnya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu Nek.
0: Wah, kalau begitu Nenek juga ikut 3M plus biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
4: And number 4.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy. CIMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga ada lagu berjudul Di Badai Topan Dunia dari Jazz Funk Fusion Gospel.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Untuk promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
3: Aku ambil ya.
2: Tapi kan itu bukan sampah kita.
3: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
2: Iya ya, jadi bersih.
3: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
2: Ayo duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
4: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
5: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Siapakah yang menempati posisi yang pertama di hit 7 minggu ini? Inilah Nama Itu Memikat Hatiku dari Worship Tune.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolong, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susansparisort.com dengan kode promo BIGSALE.

selamat siang sahabat Iktus. Kita berjumpa kembali di acara Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Hari yang selalu dinanti karena akhir pekan adalah waktu di mana kita bisa menikmati kebersamaan dengan seluruh anggota keluarga. Sahabat yang mungkin baru menikmati hari libur sendiri, jangan takut ya, kami temani Anda semuanya nih selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk berbagi info wisata ya. Nah, kali ini saya akan mengajak sahabat Iktus untuk menikmati sebuah tempat wisata yang baru ngehit di kota Semarang. Nah, tepatnya kita akan menuju ke Taman Bunga Celosia. Di manakah itu tepatnya? Jangan kemana-mana, nanti kita akan bagikan infonya. Kita akan nikmati dulu lagu berikut ini.

Tikus, kita sudah menikmati lagu indah yang tentunya bisa membawa kebahagiaan tersendiri dan sukacita buat kita semuanya di akhir pekan ini. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, kita akan segera mengunjungi Taman Bunga Celusia. Nah, ini adalah wisata hits di Semarang yang instagramable. Taman Bunga Celusia sukses menyita perhatian dalam beberapa waktu terakhir ini ya. Bukan tanpa alasan, tempat wisata di Semarang ini menawarkan spot atraksi yang menarik. Latar pemandangan yang instagramable dan pas dikunjungi untuk semua tipe wisatawan. Fasilitas yang dimiliki juga menjadikan destinasi wisata ini sebagai one-stop entertainment spot yang mengesankan. Namun demikian, tidak sedikit yang belum mengunjungi tempat wisata ini. Nah, bagi sahabat Iktus yang penasaran, sahabat bisa mencari tahu mengenai hal-hal menarik mengenai Taman Bunga Celusia. Dan di jalan-jalan siang kali ini saya akan bagikan informasinya. Lokasi Taman Bunga Celusia ini tidak jauh dari kota Semarang. Tempat wisata ngehit di kota Semarang ini berada di kawasan Bandungan, tepatnya di kaki Gunung Ungaran. Untuk alamat lengkapnya adalah jalan menuju ke Candi Gedong Songo, KM RW 5, Beroen, Candi Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, untuk bisa sampai ke Taman Bunga ini, perjalanan akan jauh lebih mudah jika menggunakan kendaraan pribadi atau sewa, atau menggunakan jasa taksi ataupun ojek online. Sementara yang menggunakan transportasi umum, bersiaplah dihadapkan pada keributan karena sistem transportasi di kawasan ini kurang baik. Nah, bagi yang menggunakan kendaraan pribadi atau sewa, sahabat bisa memasuki nama destinasi wisata ini dalam kolom pencarian aplikasi peta online. Nah, nantinya sahabat akan diarahkan melalui rute yang mudah, Sangkil dan Mangkus. Nah, bila tidak menggunakan fasilitas peta online, sahabat juga bisa mengikuti petunjuk menuju ke Candi Gedong Songo untuk bisa sampai ke lokasi. Dari kota Ungaran, sahabat memulai perjalanan ke selatan menyusuri jalan utama Semarang-Solo. Nah, sahabat akan menemukan U-turn di depan Nasmoko Karangjati. Melakukan putaran dan mengikuti jalan Ungaran-Bandungan ya. Nah, lanjutkan perjalanan ke jalan Bandungan-Sumawono hingga menemukan pom bensin di sebelah kiri. Sebagai penanda, di depannya terdapat pertigaan dan sahabat harus berbelok ke kanan mengikuti rute ke Candi Gedong Songo. Nah, tidak jauh dari pertigaan tersebut, sahabat akan menemukan petunjuk dan papan nama tempat wisata ini di sisi kiri jalan. Nah, info berikutnya untuk masuk Taman Bunga Celusia dan jam operasionalnya nih ya. Nah, merujuk pada informasi dari Instagram resmi, harga tiket Taman Bunga Celusia mulai dari Rp15.000 sampai Rp25.000. Nah, untuk kunjungan di hari Senin sampai Jumat, harga tiketnya adalah Rp15.000 untuk wisatawan berusia 3 sampai 4 tahun dan Rp20.000 untuk wisatawan di atas 5 tahun. Sementara untuk hari libur dan akhir pekan, harga tiket masuknya berubah menjadi Rp20.000 untuk anak-anak dan Rp25.000 untuk dewasa. Perlu dicatat ya bahwa harga tiket di sini hanya agar sahabat bisa masuk ke lokasi Taman Bunga ini. Untuk bisa menikmati dan mencoba wahana permainan yang ada di dalamnya, sahabat masih harus membayar tiket lagi di setiap permainan atau di setiap wahananya. Untuk wahana Taman Kelinci dan kolam renang, tiketnya di harga Rp15.000 per orang. Sedangkan tiket untuk wahana permainan Istana Balon, Kuda Putar, Metrocar, Golden VR, kemudian Ontang-Anting, lalu ada Komedi Putar, Otopet, Trampolin, itu di harga Rp20.000 per orang. Wahana permainan bom-bom kar dan mini trail dibanderol Rp25.000 untuk tiketnya, sedangkan go-kart itu Rp35.000 per orang. Adapun jam operasional Taman Bunga ini adalah setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Di sana sahabat bisa
menemukan hal menarik yang bisa sahabat nikmati di tempat wisata yang ngehits di kota Semarang. Untuk spot berfoto dan video untuk mengisi akun TikTok, lalu Instagram Reel, YouTube Short, dan Facebook Story, setidaknya ada belasan lokasi menarik yang bisa sahabat kunjungi. Nah, contohnya nih, ada gedung museum selfie. Ini adalah beberapa di antaranya ya. Nah, sahabat juga bisa menemukan nih lorong wisteria, lorong tanpa batas, lalu ada vertical garden, dan masih banyak lagi lainnya yang semuanya dijamin Instagramable. Selain spot untuk berselfie, sahabat juga bisa mengajak si kecil nih bermain dengan teman-teman ya, bersenang-senang di sana. Ada berbagai wahana permainan tersedia, mulai dari trampolin, ATV, hingga istana balon. Ingin berfoto atau mengambil video dengan nuansa Korea atau Jepang? Nah, sahabat bisa menyewa hanbok atau yukata di lokasi dan berfoto di kawasan foto Little Korea yang atraktif. Pasti dijamin bikin pangkling deh ya. Nah, sahabat itu selanjut lagi nih. Sebagai salah satu destinasi one-stop entertainment di Semarang, sahabat bisa berlama-lama di kawasan wisata ini karena dukungan fasilitas yang lengkap. Tempat parkirnya juga luas dan bisa menampung bis, mobil pribadi, yang pastinya juga sepeda motor. Ada juga food court-nya dan cafe garden Celosia sebagai destinasi wisata kuliner bagi sahabat itu semua yang berkunjung ya. Nah, taman ini juga menyediakan fasilitas pendukung dan servis yang mengesankan, seperti tempat ibadah, toilet, hingga jasa penyewaan kostum dan juga jasa foto. Sahabat juga bisa memiliki berbagai koleksi flora yang tersedia di taman ini dengan mengunjungi lokasi penjualan tanaman hias. Ada juga hiburan ya, hiburan musik ya, dan gedung aula pertemuan untuk yang ingin menggelar acara spesial di kawasan wisata ini. Nah, cukup menarik kan? Sahabat itu, jika sahabat sudah puas ya berwisata di Taman Bunga ini, sahabat juga loh bisa menikmati destinasi wisata lainnya yang lokasinya tidak jauh dari Taman Celosia, yaitu Candi Gedong Songo, yang bisa dijangkau dalam waktu 6 menit perjalanan menggunakan kendaraan. Candi ini merupakan candi Hindu yang lokasinya di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Sunrise Hill Gedong Songo itu menjadi destinasi lain yang bisa sahabat kunjungi. Spot wisata ini paling asik didatangi pada pagi hari untuk bisa menikmati pemandangan sunrise. Ada banyak wahana permainan yang tersedia di destinasi wisata ini. Ayanas Gedong Songo juga menarik untuk sahabat kunjungi yang menawarkan banyak spot berfoto yang cukup menarik dan fasilitas pendukung lainnya. Tempat wisata lainnya yang tak kalah asiknya di dekat Taman Bunga Celosia adalah Vana Prasta Gedong Songo Park, kemudian Flora Wisata, Banyu Kuning, dan juga Lego Madu. Nah sahabat, itulah info penting buat sahabat yang ingin berkunjung ke Taman Bunga yang lagi ngehit di Bandungan Semarang ini. Mumpung libur, Anda bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga dan bersuka cita bersama menikmati liburan akhir pekan. Oke, semoga informasi ini bisa menambah info untuk sahabat yang ingin berwisata bersama keluarga. Melengkapi sukacita Anda, kita akan kembali dihibur dengan lagu berikut ini.

0: Jangan mentang-mentang senior terus berani mengejek ya.
1: Oh, berani ya? Komen statusku? Jangan beraninya cuma ngatain orang, ngaca dulu deh.
0: Wah, ngajak ribut nih.
2: Aduh, sosial media kok dipakai buat berantem dan nyebar kebencian sih? Kalian dengerin nih, apa kata Pak Jokowi?
3: Saya, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun berada, marilah bersama-sama kita hentikan penyebaran berita bohong atau hasutan yang mengandung fitnah dan kebencian di sosial media. Mari kita tunjukkan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan sebagai budaya bangsa Indonesia.
2: Tuh, denger kan apa kata Pak Jokowi? Yuk kaulah muda, gunakan sosial media untuk hal yang positif.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Terasa waktu yang batasi kita, maka hanya sampai di sini perjumpaan kita di Jalan-Jalan Siang untuk edisi hari ini. Kita akan sua kembali tentunya di sepekan yang akan datang, dan selamat berakhir pekan.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
5: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang.
6: Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
7: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070.

0: Anda kekurangan iman, iman Anda akan dinyalakan oleh kodrat Allah. Berdoalah seperti ini: Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Bijaksana, Engkau Maha Kasih, Engkau bermurah hati, dan Engkau hadir di mana-mana. Berdoalah seperti Ayub: Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Atau ikutlah bersama dia memuji-muji Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Iman Anda akan bernyala-nyala jika Anda mengumumkan kekuatan dan kuasa Allah. Anda akan mengalami bahwa mereka yang percaya akan Allah yang Maha Kuasa itu takkan kekurangan sesuatu pun.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Selamat siang sahabat itu, selamat bertemu lagi dalam sentuhan kasih setiap hari Minggu menemani sahabat semuanya 60x2. Nah sahabat sekalian, perjumpaan kita dalam sentuhan kasih khususnya untuk menyapa sahabat-sahabat yang saat ini dalam kondisi yang lemah karena sakit penyakit. Tetaplah percaya Tuhan akan memberikan kepada kita semuanya yang sedang sakit kesembuhan. Mari sahabat sekalian, kita nikmati suasana siang hari ini sambil beristirahat, sambil merenungkan pujian yang akan saya putarkan untuk Anda semuanya. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

sahabat Itus, dalam sentuhan kasih tentunya sahabat masih merasakan apa yang sahabat rindukan, ingin kembali pulih. Kita semua tentunya juga menghadapi perjuangan dan juga penderitaan dalam hidup kita. Tetapi hari ini, mari sahabat Itus, kita belajar tentang kekuatan yang dapat kita temukan dalam kelemahan dan juga berkat yang tersembunyi di dalam penderitaan. Sahabat Itus, dalam firman Tuhan, kasih karuniaku kepadamu cukup bagi engkau, sebab justru kekuatanku nyata dalam kelemahan. Sebab itu dengan senang hati aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab aku berkenan dalam kelemahan, dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab apabila aku lemah, baru aku kuat. Nah sahabat Itus, ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita sering merasa lemah dan tidak berdaya. Namun di dalam Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi nyata. Ketika kita menyerahkan diri kepada-Nya, Dia akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Nah sahabat sekalian, kembali lagi pujian ini untuk menemani sahabat semuanya dalam kondisi lemah, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah Anda masing-masing, dimanapun sahabat berada. Selamat menikmati.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini.

Ya, sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada yang saat ini lagi stay tune di 96.5 FM, baik yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang, yang siang hari ini di hari Minggu sahabat-sahabat menikmati bersama dengan keluarga. Meskipun dalam kondisi yang lemah, tetapi sahabat mempunyai iman dan percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Nah, sahabat sekalian, Allah tidak meminta kita untuk mengatasi semuanya sendiri. Ia mengundang kita untuk datang kepadanya dalam doa dan meminta bantuannya. Ketika kita bertanya padanya, ia akan memberi kita kekuatan dan juga apa yang kita butuhkan. Nah, sahabat Iktus, ketika kita menghadapi penderitaan, itu mungkin sulit ya untuk melihat berkat di baliknya. Tetapi, ya seperti yang diajarkan dalam Alkitab, penderitaan kita tidak pernah sia-sia di tangan Tuhan. Dia itu akan dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk pertumbuhan rohani dan mengajar kita akan kehendaknya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

saya Jacqueline Selese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

Sahabat sekalian, masih dalam sentuhan kasih hari ini hadir menemani Anda setiap hari Minggu pukul 14 hingga pukul 16. Ya, sahabat sekalian yang saat ini terbaring lemah, mungkin sudah cukup lama Anda menderita sakit. Nah, baik sahabat sekalian, biarkanlah pujian yang diputarkan ini bisa menemani sahabat semuanya, bisa membahagiakan sahabat semuanya meskipun dalam kondisi yang lemah. Nah sahabat itu, ketika kita membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, kita menjadi saluran berkat bagi mereka dengan memberi dukungan, doa dan kasih kepada sesama, membawa harapan tentunya dan juga membawa harapan untuk kesembuhan. Sahabat Titus, firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita. Sahabat Titus, saat kita membaca, merenungkan firman-Nya, kita akan menemukan kebijaksanaan dan tentunya panduan dalam setiap situasi. Jadi sahabat Titus, ketika kita merasa lemah dan dihadapkan pada perjuangan, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan itu sempurna dalam kelemahan kita. Nah sahabat, teruslah berpegang pada janji-Nya dan dalam setiap penderitaan, percayalah bahwa Tuhan bekerja untuk membawa berkat dan kebaikan.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

sahabat sekalian, kasih dan kuasa Tuhan Yesus itu senantiasa terjadi pada kita yang percaya. Sekiranya kita mengalami kelemahan, mungkin juga penurunan kesehatan fisik, sakit yang cukup lama, hendaknya kita tetap berdoa dan berharap pada Tuhan, memohon pertolongannya atas segala sakit penyakit yang kita alami. Setidaknya saat sakit, saat yang tepat bagi kita, ya, untuk merenungkan kembali kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Sekiranya ada kesembuhan yang terjadi pada hidup kita, ya kita bersyukur atas segala mukjizat yang terjadi pada hidup kita. Sekiranya sakit itu tetap ada, maka kita tetap juga patut bersyukur karena Allah tetap memberikan kekuatan, kesabaran, kemampuan dalam menghadapinya. Kembali lagi puji-pujian untuk menemani sahabat dimanapun sahabat berada.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

sahabat sekalian, masih dalam sentuhan kasih yang hadir setiap hari Minggu. Sahabat Titus, setiap orang pasti memiliki banyak pergumulan dalam hidupnya. Dan pergumulan tiap-tiap orang itu pasti berbeda. Nah, sahabat sekalian, salah satu pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah berkenaan dengan sakit penyakit. Mungkin sakitnya cukup lama, tapi tidak sembuh-sembuh. Sahabat, ada banyak orang yang mungkin merasa lelah dan putus asa karena harus bergumul dengan sakit penyakitnya yang tidak kunjung sembuh. Seperti dalam firman Tuhan, Engkau telah menyembuhkan aku. Biarlah pujian ini bisa menguatkan iman sahabat untuk tetap percaya bahwa sakit penyakit sahabat pasti akan disembuhkan.

0: akun siapa? Emang kakak piara kaku?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, sahabat Iktus, kalau kita membaca dari Matius 1 ayat 34, semasa pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan kesembuhan, menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Sahabat, tidak diragukan lagi bahwa Ia berkuasa menyembuhkan siapapun sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak satu pun penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya kepada Tuhan, belum menjawab doanya dan menyembuhkan sakitnya. Menyembuhkan sakit kita atau tidak bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa atau Dia ingkar janji. Dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, Tuhan tetaplah Sang Penyembuh, Yehovah Rawa. Selalu ada maksud dan rencana di balik masalah tersebut. Kesembuhan hanya diberikan berdasarkan waktu dan kehendak Tuhan. Tetaplah mengucap syukur dan janganlah berubah sikap. Nah, sahabat sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam sentuhan kasih yang menemani sahabat semuanya dengan puji-pujian dan juga firman Tuhan yang akan membawa sahabat dalam kesembuhan. Selamat siang, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda baik-baik saja? Sebagian orang mungkin akan menjawab pertanyaan saya ini dengan jawaban standar. Ya, saya baik-baik saja. Tapi apakah kenyataannya benar demikian yang Anda rasakan? Pada saat saya mengatakan ini, pandemi COVID-19 masih sedang melanda Indonesia dan dunia. Setiap hari ratusan ribu orang terjangkit, bahkan ribuan orang meninggal di seluruh dunia. Jutaan lainnya kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Angka kemiskinan terus meningkat, kejahatan semakin merajalela. Sementara cahaya harapan seakan tak kunjung tampak di ujung lorong yang gelap ini. Orang-orang mulai bertanya, mengapa Tuhan? Dan tidak menemukan jawabannya. Mungkin Anda juga termasuk salah satu yang terdampak oleh pandemi ini. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita baik-baik saja? Mari kita belajar dari Horatio Gage Spafford. Horatio Gage Spafford lahir pada tanggal 20 Oktober 1828 di Troy, New York. Ia adalah seorang pengacara yang sukses dan rekanan senior dari sebuah firma hukum besar. Ia juga seorang penatua gereja Presbyterian dan bersahabat akrab dengan penginjil terkenal D.L. Moody. Ia dan istrinya Anna sangat aktif dalam pelayanan dan rumahnya selalu terbuka bagi semua orang. Mereka tinggal di Chicago bersama dengan 5 orang anak, 4 perempuan, 1 laki-laki. Dan di kota itu, Spafford memiliki investasi yang besar di bidang properti, sehingga mereka dapat hidup berkecukupan. Setiap orang pasti setuju jika dikatakan bahwa hidup mereka benar-benar diberkati Tuhan. Namun seperti yang terjadi pada Ayub dalam Perjanjian Lama, kemalangan demi kemalangan mulai datang bertubi-tubi dalam hidup mereka. Dimulai pada tahun 1870 dengan kematian anak laki-laki mereka satu-satunya, Horatio Junior, pada umur 4 tahun karena demam berdarah. Pada waktu itu demam berdarah sangat mematikan karena antibiotik belum ditemukan. Satu tahun kemudian terjadi kebakaran besar di Chicago yang terkenal dengan sebutan The Great Chicago Fire yang menghancurkan sebagian besar kota, menelan 300 korban jiwa dan sekitar 100 ribu orang kehilangan tempat tinggal mereka, termasuk properti di mana Spafford menanam investasinya. Hal ini menimbulkan kerugian sangat besar bagi Spafford. Namun demikian, Spafford dan keluarganya tetap berusaha menolong para korban kebakaran dengan apa yang masih mereka miliki. 2 tahun kemudian, Spafford dan keluarganya merencanakan perjalanan ke Eropa untuk berlibur dan berjumpa dengan sahabat mereka, D.L. Moody, yang akan berkhotbah di Inggris. Karena tertahan oleh urusan pekerjaan, Spafford mengirim istri dan keempat anak perempuannya berangkat lebih dahulu dengan menggunakan kapal uap Prancis Ville du Havre dengan janji bahwa ia akan segera menyusul kemudian. Mungkin mereka berharap ini akan menjadi saat yang menyenangkan, sejenak beristirahat di tengah kemelut krisis ekonomi akibat kebakaran besar yang terjadi 2 tahun sebelumnya. Namun kemalangan berikutnya menanti mereka. Pada tanggal 22 November 1873, Ville du Havre bertabrakan dengan kapal Inggris Loch Earn dan tenggelam dalam 12 menit, menewaskan 226 jiwa, termasuk Annie, Maggie, Bessie, dan Tanetta, yaitu keempat anak Spafford, yang waktu itu masih berumur 11, 9, 5, dan 2 tahun. Hanya 26 awak kapal dan 61 penumpang yang selamat, diantaranya Anna, istri Spafford. Dia ditemukan dalam keadaan tidak sadar, mengapung di atas sepotong kayu. 9 hari kemudian, orang-orang yang berhasil diselamatkan tiba di Cardiff, Wales. Dan Anna segera mengirim telegram kepada suaminya yang berbunyi, "Saved alone, what shall I do?" Selamat sendirian, apa yang harus aku lakukan? Ketika menerima telegram tersebut, Spafford langsung meninggalkan Chicago untuk menjemput istrinya pulang. Di tengah perjalanan, ketika kapal melintasi Samudra Atlantik, kapten kapal memanggilnya ke anjungan dan mengatakan padanya bahwa mereka sedang melewati tempat di mana Ville du Havre karam
dan keempat putrinya tenggelam. Pada saat itulah Spivot terinspirasi untuk menulis sebuah syair yang diawali dengan kalimat-kalimat "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." Ketika kedamaian menghampiriku seperti sungai, ketika kesedihan datang bergulung seperti ombak lautan, apapun yang menjadi bagianku, engkau sudah mengajarku untuk berkata, jiwaku baik-baik saja. Ini keyakinan iman yang sangat luar biasa. Seperti yang juga disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera ini adalah ketenangan batin yang diberikan oleh Roh Kudus, yang memberi keyakinan bahwa Kristus ada dan kasih Allah bekerja apapun.

pergumulan yang berat. Ketika Ana menyadari bahwa keempat putrinya sudah tenggelam, ia berkata, "Tuhan sudah memberiku empat anak perempuan. Sekarang mereka sudah diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa." Seorang sahabat keluarga Spafford sekaligus komposer terkenal, Philip Paul Bliss, begitu tersentuh oleh syair ini. Kemudian dia mengubah sebuah melodi yang dinamai Fill the Half, seperti nama kapal yang tenggelam bersama keempat putri Spafford. Dan pada tahun 1876, untuk pertama kalinya, nyanyian ini diterbitkan dengan judul When Peace Like a River, atau lebih dikenal sebagai It Is Well With My Soul. Versi asli nyanyian ini terdiri dari 4 bait. Namun dalam perkembangannya ada beberapa bait baru yang ditambahkan atau disisipkan. Pada tahun 1996, E.L. Pohan menerjemahkan 4 bait asli nyanyian ini ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kendati Hidupku Tenteram. Dan ketika GKI menerbitkan buku Nyanyikanlah Gedung Baru, nyanyian ini menjadi salah satu nyanyian di dalamnya, yaitu nyanyian nomor 195. Kemudian pada tahun 1998, Yamuger merevisi terjemahannya dan menambahkan satu bait lagi yang disisipkan sebelum bait terakhir, menjadi bait keempat yang baru. Dan nyanyian ini menjadi nyanyian nomor 232 dari buku pelengkap Kidung Jemaat dengan judul Dikala Hidupku Tenteram. Bait pertama, seperti sudah disebutkan tadi, merupakan kesaksian pribadi Spafford yang mengalami kedamaian di dalam Tuhan, bahkan di tengah berbagai tragedi yang menimpanya. Dalam bait kedua, Spafford menegaskan apa yang menjadi dasar keyakinan imannya yang begitu kuat, yaitu bahwa darah Kristus sudah tercurah untuk menebus kita. Though Satan should buffet, through trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. Walaupun iblis menyerang, walaupun pencobaan datang, kiranya ini yang menjadi keyakinanku, bahwa Kristus telah memperhatikan aku yang tak berdaya ini dan mencurahkan darahnya bagi jiwaku. Keyakinan yang penuh kedamaian ini berubah menjadi puji-pujian kepada Tuhan dan kebahagiaan yang luar biasa dalam bait ketiga. Ketika kita menyadari bahwa dosa kita telah dipakukan di kayu salib bersama dengan Kristus dan kita tidak perlu menanggungnya lagi. My sin, oh the bliss of this glorious thought, my sin not in part but the whole, is nailed to the cross and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. Dosaku, oh betapa bahagianya pemikiran yang mulia ini. Dosaku bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya telah dipakukan di salib dan aku tidak lagi menanggungnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di bait terakhir, Spafford menggambarkan suasana hari terakhir ketika nafiri terakhir berbunyi dan Tuhan turun kembali ke bumi dalam kemuliaan. Pada waktu itu pun, jiwaku akan baik-baik saja. Oh Lord, haste the day when my faith shall be sight. The clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. Oh Tuhan, percepatlah harinya ketika imanku menjadi nyata. Awan-awan akan tergulung seperti gulungan kitab. Nafiri akan berbunyi dan Tuhan akan turun. Walaupun demikian, jiwaku akan baik-baik saja. Kalimat haste the day when my faith shall be sight ini mungkin merupakan kerinduan pribadi Spafford, bahwa kelak dalam kekekalan, ia akan dapat melihat dan berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang telah lebih dulu meninggal. Namun ini juga kerinduan dan pengharapan kita, orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Nyanyian ini ditutup dengan

saja. Spafford sudah membuktikan keyakinan imannya kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, baik maupun buruk, suka maupun duka, kuasa kasih dan penyertaan Tuhan akan tetap beserta kita, bersama kita melalui masa-masa terkelam dalam hidup kita di dunia ini, dan jiwa kita akan tetap selamat bersama Dia. It is well with my soul. Bagaimana dengan Anda?

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
2: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
1: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
2: Emangnya apa yang spesial di sana?
1: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
2: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
1: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
2: Wah, lengkap banget ya.
1: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
3: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
1: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Rasul Paulus sampai pada kesimpulan ini setelah merenungkan bahwa sesungguhnya kita semua adalah orang-orang berdosa yang seharusnya menerima murka Allah. Dan pada dasarnya kita sudah mati secara rohani karena segala dosa kita. Tetapi Allah yang penuh rahmat telah menghidupkan dan membangkitkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus, supaya Ia dapat kembali menunjukkan kasih karunia-Nya yang melimpah kepada kita. Dan semua itu terjadi tanpa usaha sedikit pun dari pihak kita. Semuanya adalah karena kemurahan Allah. Ini adalah tema utama surat Efesus, sekaligus salah satu tema kunci dalam Alkitab, yaitu kasih karunia Allah. Dan ini pula yang menjadi tema utama nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 265 yang berjudul Bukan Karena Upahmu, ciptaan Gottlieb Sommerkiel atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Otis. Dalam nyanyian ini dinyatakan dengan sangat jelas, bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Tidak ada apapun yang dapat kita lakukan untuk menerima penebusan dari Allah. Semuanya adalah karena kasih karunia. Oleh karena kemurahan Allah dan melalui pengorbanan Putra Tunggalnya Yesus Kristus, maka dosa kita ditebus dan kesalahan kita diampuninya. Karena itu respon yang paling masuk akal yang bisa kita lakukan adalah bersyukur dan memuji Dia atas kemurahannya, seperti yang dinyatakan di bagian refrain nyanyian ini. Dan bukan kebetulan jika Otis mengubah melodi nyanyian ini dalam gaya Melayu yang rancak dan ringan, mengajak kita untuk ikut menari penuh sukacita karena kemurahan Tuhan bagi kita. Selanjutnya dalam bait kedua, Otis melanjutkan tema kasih karunia ini dengan himbauan untuk senantiasa merendahkan diri. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Kalimat-kalimat terakhir dalam bait kedua yang berbunyi, keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya, orang sombong direndahkan-Nya, yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah kan ditinggikan-Nya. Mengingatkan kita pada perumpamaan Tuhan Yesus mengenai orang Farisi dan pemungut cukai yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 18. Demikian kisahnya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepada-Mu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mari kita menyanyi, menari, bersyukur dan memuji Dia, karena Dia adalah Allah yang murah hati, penuh kasih karunia, yang merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang yang rendah hati. Dan terlebih lagi seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.

0: kok dioleske iki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Ocean Vision 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore hari ini menjelang petang hari. Ivi kembali hadir menemani sahabat Iktus lewat Sunday Request. Baik sahabat Iktus, selama satu jam ke depan kami akan temani sahabat-sahabat Iktus dengan menghadirkan rangkaian kidung-kidung indah. Ya, Anda yang mungkin ingin bergabung bareng di acara ini dipersilahkan. Anda bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0817450596. Mungkin sahabat itu ingin request lagu-lagu yang menjadi kesukaan Anda, puji-pujian yang mungkin selama ini sungguh-sungguh memberkati sahabat itu. Silakan sahabat itu, Anda bisa kontak kepada kami juga melalui 0248313611. Baik sahabat itu, segera saja kami akan awali perjumpaan kita sore ini dengan beberapa kidung pujian yang sudah

kau penyelamatku dari Judika dirangkai nanti dengan kehadiran Priskilah lewat semakin jauh ku berjalan. Sahabat Iktus, panjang hari Anda sudah melewati bersama keluarga tercinta dan bisa menikmati kebersamaan tentunya dalam situasi weekend yang Anda nikmati. Tentu benar-benar Anda merasakan suasana yang fresh, suasana yang menyenangkan. Karena mungkin selama satu minggu Anda sibuk dengan berbagai pekerjaan. Sebab itu nikmati suasana yang Tuhan berikan di hari Minggu. Ketika Anda sudah beribadah, Anda bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga di luar rumah. Sekedar jalan-jalan, menikmati suasana di kota Semarang. Atau mungkin sahabat Iktus juga menyempatkan diri untuk berkunjung ke sanak saudara. Baik sahabat Iktus, kami ucapkan selamat sore dan selamat beristirahat. Selamat menikmati guyuran air yang begitu segar yang membuat tubuh Anda hilang dari segala kelelahan. Dan sahabat Iktus, oke, terimalah segera kehadiran pujian berikut ini. Judika lewat kau penyelamatku yang nanti dirangkai dengan kehadiran Priskila lewat semakin jauh berjalan. Selamat sore dan selamat menikmati.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Baik, sahabat Iktus di manapun Anda berada. Suasana sore yang sebentar lagi berganti petang. Tentu saja sahabat Iktus, sore hari ini tengah menikmati kebersamaan dengan keluarga. Oke, untuk pujian berikut isi usi bersama Cikrin akan hadir lewat Yesus Tia.

setia mendukung perbaikan antena radio itu yang benar-benar kami banggakan. Baik, selamat sore untuk Ibu Emil dan Karuniawati. Halo Ibu, apa kabar? Tentu sehat selalu. Kemudian juga untuk Ibu Sumiati Sastro Teh alias Ibu Lili, selamat sore juga. Kemudian Pastor Henok Edi Haryanto, mudah-mudahan sore ini ya mungkin lagi ibadah ya, atau mungkin sedang rileks bersama keluarga. Oke, selamat sore, salam sehat. Demikian juga untuk Bapak Edi Susanto yang ada di Tejo Saringkumo. Apa kabar Pak Edi? Sukses selalu untuk usaha Bapak. Demikian juga untuk Sakura. Oke, selamat sore buat Sakura. Sukses juga untuk usaha Anda. Kemudian juga untuk sahabat Ardian Priskila, selamat sore, salam sejahtera buat Anda. Demikian juga Ruth Damayanti, ya untuk Ibu Ruth Damayanti tentunya juga senantiasa sehat dan lancar dalam setiap pekerjaan. Untuk Bapak Ibu Hari Nugroho Pradoto yang ada di Pasadena, kami ucapkan juga selamat sore, sehat selalu Bapak Ibu ya, bersama dengan anak-anak, menantu, cucu. Kemudian juga untuk Bapak Ibu Simon Nugroho, kami ucapkan selamat sore, salam sehat selalu. Demikian juga untuk sahabat Vika Meliani, keluarga Pisang Geni, Albert Wesley, Dian dan Edo Leonard. Oke, sahabat Edo Leonard, selamat sore buat Anda. Semangat tentunya dalam setiap pekerjaan Anda, diberkati Tuhan luar biasa, dan sukses apa yang menjadi usaha Anda. Baik, berikut terima kasih segera kehadiran. Isi worship lewat Yesus setia. Selamat sore dan selamat menikmati.

Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat Iktus, sore ini Anda masih tetap gabung bareng bersama kami di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Sahabat Iktus masih di Sunday Request untuk edisi sore ini. Berikut ada pujian indah dengan judul Menyentuh Hatimu dari Over. Kemudian Tuhan Itu Indah dari ERC Overton, dan juga ada Butiran Kasih dari Edward Tirtanandana. Dan kesempatan sore menjelang petang hari ini, kami jumpai untuk sahabat Hengki Setiawan, dan juga untuk sahabat Tani Hendrianti. Kami jumpa juga untuk sahabat Yanti Katarina Sidarto, Bibiku Baby Shop. Dan juga selamat sore untuk sahabat Yuri Sinoviandi. Kemudian juga untuk sahabat Apfia alias Ibu Marpo Adi Tolgosari. Apa kabar Ibu? Selamat petang. Kemudian juga untuk sahabat Liana, kami jumpa juga untuk Ibu Tini Indrayani, dan juga untuk sahabat Lucy Ariani Wijaya. Selamat sore buat sahabat-sahabat Tiktus di mana pun Anda berada. Sore hari ini tentu menikmati suasana yang harmonis bersama dengan keluarga tercinta. Mungkin momen-momen seperti hari Minggu ini jarang untuk Anda nikmati. Dan kebetulan hari ini ada waktu untuk bisa menikmati kebersamaan. Sebab itu, jadikan momen yang indah ini benar-benar membuat keluarga Anda merasakan sukacita yang luar biasa. Berkati apa yang menjadi ya berkat Tuhan yang begitu indah yang membuat sahabat Iktus pasti takjub.

sahabatku Adik Kristi Purusa. Mudah-mudahan sore ini lagi bersama dengan 96.5 FM. Kemudian ada juga sahabat Dewi Murniati, sahabat Limeng Yesika, kemudian Ibu Pendeta Krismanto Jonathan. Apa kabar Ibu? Selalu sehat bersama putri-putri tercinta. Dan juga halo, selamat sore Bapak Edi Santoso, kembali di Rejo Sari Gumuk ya. Selalu sukses dalam setiap usaha Bapak. Dan juga keluarga Bambang Handoyo Salatiga. Mudah-mudahan sore ini lagi menikmati suasana yang indah bersama dengan keluarga tercinta. Demikian juga halo Bapak Rudi Yasi Immanuel. Apa kabar Bapak bersama keluarga, diberkati Tuhan luar biasa. Dan selalu sukses dalam setiap usaha dan pekerjaan Bapak yang Bapak lakukan tentunya. Semuanya untuk keluarga tercinta. Baik, sahabat Iktus, berikut terimalah beberapa pujian indah untuk sahabat Iktus sambil kita menantikan saat pukul 18.00 kita ikuti bersama ibadah on air.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, sahabat Kristus dimanapun sahabat berada saat ini. Dan sementara masih di Sunday Request, tinggal sesaat lagi 10 menit ke depan. Berikut tak ada butiran kasih dari Edward Titananda yang akan hadir menemani sahabat Kristus. Dan juga ada satu pujian lagi akan menemani Anda setelah butiran kasih, sekaligus nanti mengantar kita bersama menuju pukul 18.00 saat kita ikuti bersama untuk ibadah online yang disiarkan dari 95 FM itu sahabat Anda. Yang pertama nanti akan dilayani oleh Gereja Kristen Muria Indonesia Gloria Patri. Baik sahabat itu, selamat sore untuk Anda semuanya, dan spesial untuk Anda yang mungkin sepanjang hari ini Anda tidak mengikuti ibadah, mungkin karena kondisi fisik sehingga tidak mengizinkan Anda untuk keluar rumah. Oke, selamat mengikuti ibadah online yang segera kami siarkan. Ya, ibadah on air dari Gereja Kristen Muria Indonesia Gloria Patri Semarang. Selamat sore sahabat Kristus, dan selamat menantikan sesaat lagi Tuhan Yesus memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.
2: Mari kita masuk ibadah hari ini dengan sukacita. Kita membawa hidup kita menjadi ibadah sekaligus persembahan yang kudus berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kita pada hari ini kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Tritunggal yang kudus. Amin.

27 dan 28 berbunyi, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Amin, amin, amin.

Yesus, Engkau segalanya bagiku Tuhan, bagi kami, bagi gereja kami, bagi kehidupan keluarga kami. Kami datang hari ini Tuhan di hadapan-Mu untuk ditebus oleh Tuhan, untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kami datang memohon kasih karunia Tuhan agar kami dikasihi oleh Engkau ya Tuhan, dilayakkan, dipimpin, dikuduskan, diajar oleh firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang menolong kami, memberi kami kekuatan, memberi kami visi yang baru Tuhan, memberikan kami pengertian agar kami hidup layak dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, bersyukur bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama. Saya dari SCT Bandung, nama saya Dwi Maria. Dan saya mendengar Bapak Ibu bahwa beberapa bulan ini barangkali Pak Jackson ya, kita membahas asas kepercayaan dari GKMI maksud saya ya. Nah sekarang minggu ini kita akan melihat, saya ingin membacakan dari asas yang keempat yang menurut saya luar biasa untuk kita, yang menjadi dasar dari firman Tuhan kita saat ini. Asas yang kelima maksud saya, dikatakan manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya untuk bersekutu dengan Allah, mengasihi sesamanya serta bersama Allah memelihara dan menata kehidupan dunia. Ini suatu asas yang sangat indah ya. Sekali lagi, manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya untuk bersekutu dengan Allah, mengasihi sesamanya serta bersama Allah memelihara dan menata kehidupan di dunia. Nah tentu saja Bapak Ibu, asas ini diambil dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 dan pasal 2 berbicara tentang hal ini. Khususnya di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 dan 27, kemudian 28. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Amin. Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur ya pagi ini kita bisa merayakan Hari Ibu Internasional. Dan sangat mengharukan melihat anak-anak bernyanyi kemudian mengapresiasi mama atau oma mereka pagi hari ini. Cuma sayangnya Bapak Ibu, ketika saya merenungkan akan hari ibu ini, saya membaca dan melihat di dalam berita gitu ya, ironis sekali di tengah perayaan hari ibu, jumlah single mom itu di Indonesia bertambah banyak ya. Dan banyak kasus perceraian yang terjadi. Ibu yang seharusnya dihargai seperti tadi kita di dalam gereja gitu ya, banyak sekali di antara mereka yang kemudian di-abandon. Ya, yang di ibu-ibu yang diabaikan, dimusuhi, terjadi perpecahan, konflik. Dan ini tentu saja mempengaruhi banyak hal. Banyak generasi muda yang tadinya bercita-cita kalau zaman dulu ingin menjadi ibu, ingin membentuk keluarga, ingin punya anak, sekarang mereka memilih tidak menikah karena melihat peran ibu itu tidak seberharga dibandingkan cara orang berpikir yang zaman dulu, dipikirnya itu kuno begitu. Atau banyak orang yang menikah tapi memilih tidak punya anak ya, karena merasa tidak terpanggil atau repot ya. Kalau teman-teman ya, barangkali di kehidupan di Indonesia juga mulai, tapi kalau teman-teman di luar negeri, di Amerika, mereka lebih baik punya anjing daripada punya anak kan begitu ya. Dan bahkan teman saya punya piggy, punya babi yang dipelihara, itu jadi anaknya gitu. Ini adalah satu pergeseran di dalam masyarakat yang membuat saya berpikir
sebenarnya ibu itu seperti apa sih dan bagaimana firman Tuhan itu berbicara akan hal ini gitu. Bagaimana firman Tuhan berbicara? Nah, ini realita modern dan panggilannya. Banyak orang yang menjadi ibu merasa kelelahan, putus asa, dan bahkan akhirnya lari dari tanggung jawab, meninggalkan anak-anaknya dan suaminya begitu. Jadi ini membuat gereja kita sebenarnya harus kembali kepada Alkitab. Bertanya apa itu ibu, apa itu keluarga, apa desain Allah bagi wanita, ya, apa blueprint dari penciptaan. Nah, ini yang ingin saya ceritakan ya Bapak Ibu. Kitab Kejadian yang kita baca tadi itu, Bapak Ibu tahu kan yang menulis siapa? Musa ya. Dan yang membaca pertama kali siapa? Ditulis untuk siapa? Ditulis untuk bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang yang baru keluar dari Mesir. Lalu saya adalah Musa yang membacakan cerita ini. Nah, di Mesir selama 430 tahun Bapak Ibu melihat kehidupan keluarga di sana. Melihat bagaimana perempuan diperlakukan. Bagaimana melihat para ibu di sana berfungsi. Lalu kemudian Tuhan mengkoreksi itu semua dan memberikan Kejadian pasal yang pertama ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali ketika kita melihat ya, belajar kalimat, baiklah kita menjadikan menurut gambar dan rupa kita, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bagi kita kalimat itu terdengar seperti klise, biasa, udah tahu lah gitu, sering mendengarnya. Tapi bayangkan pada waktu itu bangsa Israel pertama kali mendengar akan kalimat ini. Dan kalimat ini sebenarnya cukup mengejutkan bagi mereka, revolusioner. Mereka adalah bangsa yang ratusan tahun dibudak di Mesir. Mereka hidup pada waktu itu dalam sistem yang terus-menerus mengatakan bahwa mereka tidak berharga. Bapak Ibu tahu piramida Mesir itu adalah sistem sosial mereka, masyarakat. Dan budak itu berada di bagian bawah. Jumlahnya banyak, karena elit politik itu semakin ke atas semakin kecil. Budak. Dan mereka itu memiliki banyak sekali mitos-mitos tentang bagaimana manusia ini diciptakan, budak. Salah satunya mereka mengatakan di dalam piramida itu yang dianggap sebagai perwakilan dari Tuhan atau titisan dewa begitu ya, atau gambar dan rupa Allah, hanyalah orang yang berada di atas. Raja-raja itu dianggap, oh ya, raja itu titisan dewa A, titisan dewa B. Karena di Mesir mereka politeistik. Lalu bagaimana dengan manusia? Manusia adalah budak. Bagaimana mereka diciptakan? Sebenarnya ketika saya membaca buku-buku tentang mitologi Mesir, itu menjijikkan cara mereka memandang budak atau manusia atau bangsa Israel. Atau perempuan khususnya, karena perempuan lebih rendah lagi dibandingkan dengan yang pria. Ada yang mengatakan, oh ya, budak itu diciptakan dari air mata para dewa, karena itu hidupnya harus menderita. Ada lagi yang mengatakan, oh ya, para budak atau bangsa Israel dan orang-orang diperbudak di Mesir, mereka itu diciptakan dari kotoran para dewa, karena itu memang hidupnya harus sengsara. Ada juga yang mengatakan, oh ya, mereka itu diciptakan dari lendir-lendir air yang keluar dari tubuh para dewa yang tidak berguna. Jadi ada orang yang mungkin buang air kecil, jadi manusia gitu. Ada orang kalau saya pilek gitu ya, haji gitu, jadi manusia. Jadi budak, itu mitos-mitos mereka. Bayangkan Bapak Ibu, 430 tahun tuh mereka diindoktrinasi dengan konsep ini. Kamu tuh lendir, kamu tuh ingus begitu ya. Kamu tuh kotoran, kamu tidak berharga. 430 tahun. Selama itu mereka diperbudak. Dan wanita betul-betul dianggap tidak berharga. Dianggap sebagai objek yang bisa diperjualbelikan. Kalau dia bukan bangsawan, maka kapanpun orang lain mau mengambil istri saudara bisa, penguasa. Dijadikan budak seks bisa. Begitu tidak berharganya wanita di situ. Tidak memiliki martabat sama sekali. Wanita dipandang sebagai properti. Diperjualbelikan sebagai alat politik, dinilai hanya berdasarkan kemampuan mereka untuk reproduksi, gitu.
Nah, kemudian orang-orang ini keluar dari Mesir. Keluar dari sama Tuhan dibawa, ayo keluar dari Mesir. Lalu Tuhan memberitahu mereka, "No, kamu bukan diciptakan dari air liur dewa. Kamu tidak diciptakan dari air mata dewa. Kamu tidak diciptakan dari kotoran dewa. Tapi kamu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah." Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka. Lalu Tuhan mengatakan, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Perempuan dimasukkan di dalam situ. Dan ini adalah perubahan paradigma. Sebenarnya kejadian satu itu memulihkan martabat manusia. Mengangkat mereka, meridim mereka, menebus mereka dari kondisi yang sangat bobrok. Kemudian diangkat menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Kalau saya jadi bangsa Israel, saya kan bingung. Katanya yang segambar dan serupa dengan Allah itu hanya Fir'aun. Karena dia dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Jadi kalau kita diciptakan menurut segambar dan serupa dengan Allah, maka kita bangsa Israel menjadi setara dengan Fir'aun, menjadi setara dengan penguasa, menjadi setara dengan bangsawan. Jadi firman ini Bapak Ibu berkata, kamu bukan budak, kamu bukan manusia kelas 2, kamu bukan hanya alat reproduksi, kamu adalah milik Allah, kamu diciptakan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Bayangkan betapa pentingnya firman ini bagi bangsa Israel, khususnya wanita yang hidup di zaman itu. Tuhan memulihkan martabat mereka, memberikan dignity yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Nah Bapak Ibu, hari ini banyak, saya rasa banyak wanita yang terlalu rendah memandang dirinya. Semoga kita tidak begitu. Kalau saya tanya, ibu kerja di mana? Oh enggak, saya hanya ibu rumah tangga. Kan begitu ya. Saya hanya mengurus anak. Saya tidak punya pencapaian yang besar. Atau merasa minder dibandingkan dengan wanita lain yang lebih sukses. Ah, saya beda lah ya, kalau mereka kan wanita karir. Kalau kita apalah ya, kita cuma di rumah. Atau oma-oma yang sudah menyelesaikan tugasnya, kemudian merasa, ya udahlah kita hanya di rumah saja. Sepertinya nilai dirinya menjadi turun atau direduksi berdasarkan produktivitas kita. Kita gak produktif lagi loh. Karena itu nilai kemanusiaan kita menjadi turun begitu. Dan ini semua adalah pandangan modern. Pandangan modern. Perempuan yang merasa kalah dibanding mereka yang terlihat lebih sukses, lebih cantik, lebih mapan, lebih dihargai. Dunia kita sama seperti Mesir, Bapak Ibu. Sama seperti Mesir, mengajak kita membuat manusia diukur dari produktivitasnya, dari penampilannya, dari popularitasnya, atau dari pengakuan sosial. Ya, akibatnya banyak orang merasa putus asa, merasa lelah, ibu-ibu juga begitu, ya, merasa dirinya tidak penting. Karena itu saya rasa kejadian satu ini harus terus kita renungkan dan kita pikirkan. Karena firman Tuhan mengingatkan bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh dunia. Nilai saudara dan saya ditentukan karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebelum kita jadi ibu, ya sebelum kita bekerja, kita terlebih dahulu adalah milik Tuhan. Milik Tuhan. Ya, yang melihat kita sangat berharga. Milik Tuhan yang melihat kita tuh sangat mulia. Dan Tuhan punya tujuan, aku ingin menciptakan si ibu A, ibu B, ibu C gitu ya. Saya menciptakan ibu Foni. Ya, saya menciptakan Bu Lydia, Bu Lingga, Bu Devina. Saya ingin dia ada di dunia ini karena mereka itu adalah gambar dan rupaku. Supaya ketika orang melihat mereka, mereka bisa melihat Tuhan. Bisa melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan, mari para perempuan kita jangan memandang diri kita rendah. Dan ikut cara dunia memandang diri kita. Demikian juga keluarga. Anak-anak juga begitu. Anak-anak sering tidak memandang
Dulu saya juga sebagai anak pernah mengalami hal ini. Memandang orang tua berbeda karena kita merasa lebih sukses dari orang tua. Ya, saya sempat menyesal sama ya cara saya waktu itu berbicara dengan papa saya. Ya menganggap mereka kuno. Papa mah ketinggalan zaman. Papa mah gak ngerti apa-apa gitu. Ya. Saya kalau ingat itu sedih ya, nangis gitu. Ingat kok dulu saya ngomong begitu ya sama papa saya. Tapi itulah dunia. Itu dunia. Anak-anak melihat orang tua sering begitu. Dan ini adalah panggilan bagi anak-anak untuk bertobat sebenarnya. Karena orang tua kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oma opa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka berharga di hadapan Tuhan. Ya, suami juga begitu, harus membantu istri untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka itu sangat berarti, sangat berarti. Dibandingkan dengan orang lain yang berada di sekitar dunia kerja dan lain sebagainya. Ini sering saya mendengar kasus-kasus kayak sekarang ada satu teman saya dosen di ST Bandung, istrinya mengalami baby blues dan merasa perasaan yang minder karena sudah jadi kerja sekarang tidak bekerja, nilai dirinya sangat rendah, nilai dirinya direduksi sedemikian rupa menjadi tidak berharga karena dia menyamakan dirinya dengan pencapaian-pencapaian di dunia kerja yang selama ini dia miliki. Ketika itu hilang, maka dirinya menjadi hancur. Tapi pun mari kita datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan menolong kita supaya kita bisa melihat mama kita dari perspektif Tuhan. Kita melihat istri dari perspektif ilahi. Kita melihat oma kita sebagai manusia, wanita yang sungguh mulia, sungguh indah karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Jangan lagi ada yang mengatakan saya hanya seorang ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga dipakai oleh Tuhan sebagai wakilnya untuk menghasilkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Lalu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kejadian ini pasal 1 itu juga memberitahu kepada kita bahwa kamu tuh diciptakan bukan untuk sekedar eksis gitu ya, tetapi diciptakan untuk mengerjakan misi Tuhan. Manusia diciptakan untuk misi, bukan sekedar untuk eksis ya. Sejak awal penciptaan, Tuhan tidak hanya menciptakan manusia untuk sekedar ada, ya untuk sekedar ada gitu, bertahan hidup, menjalani rutinitas tanpa tujuan, ya bukan untuk sekedar hidup, menikah, punya anak, lalu mati gitu. Enggak, Tuhan punya tujuan yang lebih besar daripada itu. Manusia diciptakan dengan mandat, dengan misi yang mulia. Dikatakan, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan seterusnya. Seringkali ayat ini dipahami hanya untuk perintah punya anak atau ya udah membangun keluarga begitu ya. Tapi sebenarnya maknanya jauh lebih besar daripada itu. Tuhan sedang memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola seluruh bumi. Saya suka membayangkan begini ya, kalau saya jadi Adam dan Hawa, kalau saya jadi Hawa diciptakan, lalu ada globe, Tuhan serah ini loh, Hawa, ini loh Adam, ini globe, dunia, kamu yang mengelola sekarang. Ini adalah satu mandat yang sangat penting. Artinya manusia dipanggil oleh Tuhan untuk mengelola satu peradaban, mengembangkan satu peradaban. Dan Tuhan ingin peradaban itu adalah peradaban yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di muka bumi. Kata taklukkanlah, berkuasalah, itu bukan perintah untuk mengeksploitasi. Tentu saja. Tetapi itu adalah perintah untuk kita menghadirkan nilai-nilai atau budaya dari kerajaan Allah di dalam dunia. Nah, Bapak Ibu bayangkan bangsa Israel itu yang baru keluar dari Mesir itu mendengar perintah ini, ya. Mendengar mandat ini, mendengar tujuan bahwa manusia diciptakan seperti ini. Tadi saya katakan
Di dalam mitos-mitos Mesir, manusia itu diciptakan untuk menjadi budaknya para dewa. Kalau Bapak Ibu nonton film, itu pas sangat kelihatan. Manusia dan dewa, jaraknya jauh. Manusia diciptakan untuk melayani dewa. Suruh ini, suruh itu, kasih sesajen, kasih persembahan. Kalau sesajennya kurang, dewanya marah. Fungsinya itu, kamu hadir untuk jadi budak para dewa. Disuruh perang oleh dewa. Disuruh ini dan itu oleh dewa. Ya, mereka diciptakan untuk dikuasai, itu singkatnya. Manusia diciptakan untuk dikuasai. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat ini, dikatakan kamu dipanggil bukan untuk dikuasai justru, tapi untuk menguasai dunia. Beda Bapak Ibu ya. Dipanggil untuk berkuasa, bukan untuk dikuasai, begitu. Kata yang dipakai adalah untuk mengusahakan dan untuk memelihara. Ya, kalau bahasa Ibrani-nya abad dan syamar, ya. Dan itu selalu kata yang sama dipakai di dalam ibadah bangsa Israel. Kata-kata ini begitu. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu, ketika Kejadian 1 Tuhan menciptakan dunia. Perintah Tuhan itu bukan begini, kabarkanlah Injil karena belum ada dosa. Bukan itu. Dirikanlah gereja, kan tidak. Tapi Tuhan bilang begini, kuasai, taklukkan, pelihara, dan kembangkan bumi ini. Artinya Tuhan berharap, oh ya, saya ciptakan Taman Eden. Kalau disuruh mengembangkan, Tuhan berharap Taman Eden ada perubahan gak Bapak Ibu? Disuruh mengembangkan loh. Harusnya ada perubahan ya. Ada perubahan, karena nanti kalau kita lihat di Wahyu Bapak Ibu, sudah gak ada lagi Taman Eden, adanya kota Yerusalem. Nah, dari taman ke kota itu ada dalam rencana Tuhan, dan itu disuruh manusia mengusahakan. Saya suka begini ke mahasiswa ya, coba bayangkan kalau kamu berada di Taman Eden, lalu Tuhan punya perintah ini, kamu adalah Adam dan Hawa, lalu punya anak, anaknya gak cuma dua, Kain dan Habil, tapi tiba-tiba anaknya 100. Apa yang harus dikembangkan di situ? Profesi apa yang ada di sana? Bertani, berdagang, membangun rumah. Kalau dokter gak ada ya, karena gak ada sakit penyakit. Dokter muncul nanti setelah kejatuhan dosa sebagai alat penebusan. Jadi ada profesi yang ada di awal, ada profesi yang muncul setelah dosa. Seperti saya dosen, gak ada di awal. Karena semua manusia punya pengetahuan yang komplit tentang Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa tidak mengenal Tuhan, maka sebagai rohaniawan kita dipanggil untuk menebus pikiran-pikiran itu supaya kembali mengenal kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, di dalam Kejadian 1 tidak ada lagi yang namanya, oh ini pekerjaan rohani, ini pekerjaan sekuler. Gak ada. Bapak Ibu yang bekerja dimanapun di dunia marketplace, ya, di rumah pun sebagai ibu rumah tangga, itu adalah pekerjaan rohani. Itu adalah abad dan syamar. Artinya Bapak Ibu sedang mengusahakan dan memelihara ciptaan Tuhan. Jadi bekerja mengelola dunia, membangun keluarga, itu bukan sekedar ya cuma di rumah, bukan. Bukan sekedar aktivitas ekonomi, tetapi itu adalah sebuah ibadah. Ibadah yang kita berikan kepada Tuhan. Bayangkan sekali lagi, Bapak Ibu adalah orang Mesir, yang orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Mendengar perintah ini, berkuasalah, taklukkanlah, pelihara, kembangkan. Biasanya mereka hanya disuruh buat batu bata, gak usah mikir, tidak usah kreatif, turutin aja. Hidup rutinitas, diperbudak tanpa kebebasan. Manusia tidak dihargai, bahkan bayi-bayi dibunuh pun gak ada yang protes. Kenapa? Ya karena tadi konsepnya, manusia mah hanya ingusnya para dewa. Dibunuh gak masalah, itu konsep mereka. Tapi Tuhan berbeda sekali, tidak. Kamu tidak diciptakan dengan cara yang hina. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi budak Firaun. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi budak penguasa politik. Tapi kamu diciptakan untuk menjadi wakil Allah. Engkau diciptakan untuk mengelola dunia. Karena itu Kejadian 2 ayat 15 ini sangat penting. Tuhan Allah mengambil manusia itu
dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memeliharanya. Inilah Bapak Ibu. Dan mandat ini diberikan kepada siapa? Pria dan wanita. Kepada pria dan wanita. Maka setiap wanita, terutama ibu, juga harus menyadari bahwa tujuan hidupnya itu adalah tujuan yang ilahi. Kehadirannya di dunia bukan hanya untuk dirinya sendiri atau untuk keluarganya, tetapi untuk menjadi agen atau menjadi wakil Allah di dunia ini, mengambil bagian dalam misi Allah di dunia melalui keterlibatannya di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di tengah masyarakat. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, dilakukan oleh seorang ibu, memiliki makna rohani yang sangat dalam. Memasak, merawat anak, menciptakan ruang kasih dan rasa aman bagi keluarga, sampai anak bisa merasakan, oh ya, kasih ibu seperti kasih Tuhan. That's it. Menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam dunia. Di dalam keluarga itu adalah Taman Eden, Bapak Ibu. Siapa? Kadang saya tanya, di mana Taman Edenmu? Di keluarga, di pekerjaan, di gereja. Dan Tuhan ingin keluarga, dikasih keluarga. Bapak Ibu yang menikah dan punya anak, dikasih keluarga. Itulah Taman Eden, saudara sekalian. Yang Tuhan berkata, kembangkanlah, kelolalah, peliharalah. Supaya apa? Supaya nilai-nilai kerajaan Allah hadir di Edenmu itu. Keluarga bisa saling mengampuni, bisa saling mengasihi, bisa merasakan indahnya persekutuan, berbeda dengan dunia. Jadi kalau dunia itu banyak keluarga-keluarga berantakan, di gereja keluarga-keluarga tahu, oh ini Eden yang Tuhan percayakan. Keluargaku bukan cuma aku ingin menikah, ya, kemudian punya anak, ya sudah, tidak, tapi ini adalah Eden yang Tuhan percayakan. Maka aku harus kelola, kembangkan, pelihara dengan takut akan Tuhan. Mendamaikan, menghibur, mendidik karakter dan iman. Tidak ada pemisahan lagi antara pekerjaan rohani dan pekerjaan sekuler. Semua pekerjaan yang dilakukan untuk Tuhan. Apakah oma dan opa yang menyiapkan sarapan buat cucu atau menemani mereka, itu pun pekerjaan yang sangat rohani, yang Tuhan percayakan di usia mereka, di usia kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang ketiga ini menurut saya indah, ya, penting. Karena manusia diciptakan bukan hanya dengan begitu indah, lalu diberikan mandat untuk mengerjakan misi Allah. Tetapi di dalam proses mengerjakan misi itu, mereka dipanggil untuk bersekutu, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Karena itu dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan kalimat ini tuh muncul ketika Tuhan memberikan mandat atau misi untuk mengelola bumi itu. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, masalah Adam di Taman Eden zaman itu bukan sekedar masalah kesepian. Adam gak pernah ngomong, Tuhan aku kesepian lo, carikan istri. Enggak. Bukan sekedar masalah kesepian. Ya, tetapi lebih daripada itu, manusia Tuhan tahu bahwa Adam gak akan bisa hidup sendirian. Begitu. Baik secara emosi, secara rohani, secara fisik, gak mungkin. Apalagi untuk mengerjakan tadi mandat budaya, mandat misi Tuhan, mengelola bumi. Ini Tuhan melihat Eden, lalu melihat Adam. Aduh, kayaknya Adam gak mungkin deh bekerja sendirian untuk mengerjakan misi Tuhan. Ya. Jadi sejak awal Tuhan itu merencanakan supaya misinya dikerjakan bersama di dalam persekutuan. Karena itulah dia menciptakan keluarga sebagai tempat di mana kerajaan Allah pertama kali dinyatakan. Keluarga. Jadi kalau orang mau lihat cicipan surga gitu ya istilahnya, mau ke surga itu gak ada bayangan. Ya ada pendeta-pendeta yang ngomong di surga itu nanti jalan-jalannya emas. Orang buang sampah aja kita kaget sampahnya berlian gitu. Tapi bukan itu. Di sini yang ditekankan oleh Tuhan, yang disebut dengan keluarga itu, ya. Kan ada yang mengatakan pernikahan itu apa namanya merasakan surga di dunia begitu ya. Bukan hanya karena relasi suami dan istri, tetapi karena karakter Allah itu muncul di dalam

kata yang dipakai untuk perempuan ketika perempuan dipanggil untuk menjadi penolong itu adalah kata eser. Eser itu sering dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan Allah sendiri. Allah adalah penolong. Jadi manusia seperti disamakan dengan Tuhan. Wanita disamakan dengan Tuhan sebagai penolong. Jadi bukan, ini tidak berbicara tentang strata, tetapi berbicara tentang persekutuan di dalam Tuhan. Kemudian kata sepadan, artinya berhadapan muka, memiliki martabat yang sama, setara, mitra di dalam misi Allah. Wanita bukan sekedar tambahan di belakang, Tuhan menciptakan tiba-tiba, lupa ya, yaudah kuciptakan manusia, tidak. Ya, tetapi menjadi bagian yang sangat penting di dalam menjalankan mandat Tuhan ini. Sejak awal, Tuhan tidak pernah merancangkan manusia secara individualis, egois, begitu ya. Tetapi diciptakan untuk bersekutu dengan Allah, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan komunitas, bergereja. Dengan demikian, keluarga kita adalah kerajaan Allah yang harus kita kerjakan. Keluarga kita adalah komunitas misi. Lalu keluarga diperluas gereja. Gereja kita juga adalah kerajaan Allah. Ini adalah Eden. Gereja kita adalah komunitas misi. Karena itu gereja juga dipanggil menjadi cicipan surga. Kalau di luar misalnya ya, saya suka ngomong begini, di luar di kerjaan orang merasa tertindas, masuk di gereja, ya jangan ditindas lagi begitu. Ini sering saya ngomongin ke gereja saya sendiri ya di Bandung. Kalau di luar gereja merasa mereka rasis, di gereja jangan ada rasisme lagi begitu. Di keluarga kan gak ada yang seperti itu. Kalau di luar gereja konflik itu diselesaikan dengan cara barbar, di dalam gereja konflik diselesaikan dengan cara yang penuh kasih. Jadi orang merasakan cicipan surga, pasti gak sempurna, namanya juga cicipan. Di mana? Di keluarga Kristen dan di gereja. Lalu Tuhan juga berkata begini, beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya bukan cuma sekedar proses prokreasi supaya dunia ini penuh, tidak. Tetapi Tuhan begini, oh iya, satu orang gak bisa mengerjakan misi Allah sendirian, ditambah dengan Hawa. Tapi Tuhan berkata di dalam rencanaku, gak cukup dua orang, karena dunia ini besar milik Tuhan. Karena itu Tuhan berkata beranak cuculah dan bertambah banyak. Bukan sekedar menghasilkan anak, tetapi menghasilkan pekerja misi bagi Tuhan. Dan disinilah peran ibu menjadi sangat penting, termasuk juga peran papa pastinya. Tapi yang melahirkan adalah ibu. Ibu tidak hanya melahirkan anak. Amin, ibu-ibu. Saudara melahirkan pekerja misi. Misionari. Misionari yang mau dididik. Misionari yang mau dimuridkan, yang mau dibentuk untuk melayani Tuhan. Jangan takut, bukan artinya semua anak harus sekolah teologi. Saya tidak promosi SCTB di sini ya. Tapi kalau mau ya boleh ya. Tidak begitu. Tadi saya katakan di awal, tidak ada pemisahan rohani dan sekuler. Jadi apapun, tetapi kalau dia memahami misi Tuhan, anak-anak yang dididik dalam keluarga adalah misionari. Jadi kalau saya bayangkan gereja ini, kita bersekutu di sini, ini adalah Eden, Bapak Ibu. Kita harus mengusahakan kasih dirasakan oleh semua orang, kemurahan Allah dirasakan oleh semua orang. Lalu kita diajarkan hari minggu, minggu demi minggu dengan firman Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu dan saudara semua, anak-anak di youth, anak-anak sekolah minggu, diutus keluar sebagai misionari. Sehingga ketika mereka pulang ke rumah, mereka tahu ini ladang misi. Ketika mereka ke sekolah, mereka tahu di sini aku menjadi wakil Tuhan. Di kantor-kantor, di sekolah-sekolah, di rumah sakit-rumah sakit, di toko-toko. Ada misi yang diutus oleh GKMI. Jadi kita, kalau ditanya gerejamu gereja yang bermisi ya? Iya. Gereja kita adalah gereja yang bermisi. Bukan karena program mission trip. Bukan hanya karena seberapa jumlah yang menjadi misionari. Tetapi karena gereja ini adalah gereja yang mengutus jemaatnya keluar sebagai utusan Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, seorang ibu

0: Ibu bukan hanya mengurus kebutuhan rumah tangga dan itu dianggap pekerjaan yang kurang bergengsi, tetapi sedang membangun Eden di rumah. Membangun Eden bagi keluarganya, menciptakan ruang yang penuh kasih, membangun rasa aman, menanamkan iman, mengajar karakter, membentuk hati anak-anak untuk mengenal Tuhan. Mungkin kelihatan sederhana dan tersembunyi, tetapi di mata Tuhan itu adalah pekerjaan kerajaan Allah. Ketika seorang ibu berdoa, menenangkan hati anak yang takut, mendamaikan pertengkaran, menghibur yang sedang sedih, mengajarkan apa arti kejujuran, menunjukkan kasih, ibu-ibu sedang menghadirkan kerajaan Allah di keluarga, di rumah. Dan dari rumah itulah akan lahir generasi yang dipakai oleh Tuhan untuk tadi menguasai, menaklukkan, memelihara, dan mengembangkan dunia. Di dunia IT, di dunia media, di dunia korporat, dimanapun itu. Ini ya, keluarga sebagai Eden kecil. Orang tua, bapak ibu, saudara dipanggil bukan hanya untuk membesarkan anak supaya sukses, supaya kaya, ya, supaya berprestasi, itu tentu saja bagus. Tetapi yang lebih penting dibentuk untuk menjadi generasi yang mengenal Tuhan, untuk dipakai di berbagai bidang kehidupan. Kita melihat dunia kita, kita frustasi di dunia usaha, banyak yang susah, banyak terjadi manipulasi, ya, banyak penipu. Marilah kita didik para bisnismen yang takut akan Tuhan, supaya di dunia itu ditebus bagi kemuliaan Tuhan. Saya di dunia pendidikan, saya juga frustasi di pendidikan, kacau-kacaunya luar biasa. Orang-orang pemegang kekuasaan membuat kita semua merasa kesulitan. Kalau tidak kompromi, kalau tidak suap, sekolah itu terancam. Karena itu, ibu-ibu, keluarga-keluarga, semoga punya hati dipanggil oleh Tuhan bergerak di dunia pendidikan. Lalu anaknya didoakan, yang mau jadi guru, yang mau jadi kepala sekolah, yang mau jadi dosen. Bukan hanya sekedar berkarir, tetapi supaya mereka menjadi utusan misi di dunia pendidikan. Di dunia medis kan juga begitu ya. Wah, banyak mafia kedokteran katanya. Karena itu butuh anak-anak Tuhan. Jemaat-jemaat yang berada di sana. Kadang-kadang saya berpikir, ya ini juga saya usulkan gitu ya di perkuliahan atau di gereja saya. Kalau misalnya nih, nanti kalau misalnya hari pendidikan, ayolah guru-guru dipanggil, ditumpangin tangan, didoakan. Mereka diutus oleh jemaat, inilah misionari kita di dunia pendidikan. Jangan cuma jadi guru sekolah minggu aja ditumpangin tangan gitu ya. Dia bilang, aduh bu, saya tuh 25 tahun jadi guru gak pernah didoain. Baru setahun jadi guru sekolah minggu dipanggil didoain. Karena terjadi pemisahan itu. Barangkali nanti kita juga bisa ketika hari buruh sedunia, orang-orang yang bekerja di korporat seperti saya kan juga bekerja, dipanggil, didoain, apapun pekerjaannya, jadi guru, jadi buruh sekalipun, itu adalah panggilan misi Allah. Ibu, saya menceritakan satu, saya tutup dengan satu cerita. 4 tahun yang lalu saya ke Pakistan di dalam pelayanan di sana. Lalu saya diberitahu oleh satu orang perempuan yang mengatakan, bu, orang Kristen di Pakistan itu miskin, dan betul sangat miskin Bapak Ibu. Saya diundang ke sebuah gereja, kemudian setelah selesai ibadah diajak makan. Saya pengennya makan dengan jemaat, karena saya tahu ada makanan di sana yang sangat sederhana. Oh enggak, ini tamu internasional, tamu istimewa. Diundang makan di rumah ketua majelis, sudah disiapkan di sana. Dan Bapak Ibu, apa yang waktu saya ke sana saya bayangkan rumah bagaimana? Tidak, cuma satu kamar. Dan ketika saya datang, kamar itu menjadi ruang makan saya. Sebegitu miskinnya. Lalu diceritakan 90% dari orang Kristen perempuan, ibu-ibu yang usianya 40 tahun ke atas, rata-rata menjadi pembantu rumah tangga. Saya desperate, saya sedih gitu. Sampai saya berpikir waktu itu, Tuhan, kalau Tuhan utus saya ke Pakistan, saya mau deh gitu. Ya, emosional ya. Cuman teman saya ini mengatakan begini, terima kasih ya, karena bahan yang kamu pakai itu saya pakai untuk mendidik para pembantu itu. Dia bilang begini, saya kumpulin. Di gereja kami ada sekitar 40 yang jadi pembantu rumah tangga. Di komisi wanita, saya beritahu ke mereka, kalian bukan cuma pembantu rumah tangga. Ibu-ibu adalah misionari. Seperti Yusuf di rumah Potifar, diutus oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membukakan pintu-pintu majikan yang muslim itu, orang-orang kaya, maka kalian tidak akan pernah bisa masuk ke rumah itu. Karena itu, bekerjalah dengan dignity, kepala tegak. Karena ketika kau masuk ke rumah itu, bukannya sebagai pembantu rumah tangga, saya masuk sebagai utusan Injil Tuhan. Diajarin bekerja sebaik-baiknya. Ketika mereka mempertanyakan imanmu, engkau bisa menjawab dengan baik. Itu membuat saya sangat bergetar ya. Lalu saya berpikir, Tuhan, di Indonesia yang menjadi pembantu rumah tangga justru banyaknya yang muslim. Apakah kita melihat itu sebagai opportunity dari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di hari Ibu ini, selain kita merayakan para wanita yang diciptakan oleh Tuhan menurut gambar dan rupanya dengan mulia, dipercaya mengerjakan misi Allah, dipanggil untuk bersekutu di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, karena gak mungkin ngerjain sendiri, saya memanggil kita semua untuk berpartisipasi di dalam misi ini. Bagi Bapak Ibu yang merasa dirinya rendah dan hina, ingat engkau adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Bagi Bapak Ibu yang merasa, wah, pekerjaan saya kan sekuler, tidak seperti Bok Su Jackson yang rohani, no, pekerjaanmu itu adalah ladang misimu. Bagi yang berkata, saya hanya ibu rumah tangga, ingat, keluargamu adalah Edenmu. Tuhan mempercayakan itu untuk kita kelola dan kembangkan. Bagi teman-teman para wanita yang belum menikah atau tidak menikah seperti saya, Tuhan memanggil kita untuk juga melahirkan anak-anak rohani. Beranak cucu dan bertambah banyak juga perintah bagi kita. Memuridkan, menolong mereka yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka bisa merasakan apa artinya kehadiran Allah di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memanggil kami, menciptakan kami dengan begitu mulia. Kami orang yang dikuasai oleh dosa, Tuhan tebus supaya kami bisa dipercaya oleh Tuhan untuk berkuasa atas ciptaan. Kami memohon hikmat Tuhan. Tuhan mempercayakan kami dengan Eden-Eden kecil. Kami tidak bisa mengelolanya Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus memimpin kami, supaya kami bisa menghadirkan kasih Kristus, kerajaan Allah, di tempat di mana Tuhan mempercayakan kami. Berkati gerejamu Tuhan, supaya setiap jemaat yang hadir di sini, mereka bisa merasakan cicipan surga. Mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan. Berkati gerejamu Tuhan, supaya gerejamu juga menjadi gereja yang bermisi, yang mengutus jemaat ke dalam dunia untuk mengerjakan misi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya undang berdiri sebagai bagian dari jemaat Anabaptis Mennonite. Mari bersama kita akan mengikrarkan komitmen kita, yaitu komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Silakan duduk.
2: Kita akan akhiri pada kita pagi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Sungguh alangkah baiknya bila saudara semua hidup rukun bersama.

Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
2: Selamat beribadah.

0: Sahabat Iktus, demikian tadi ibadah bersama Gereja Stadion Semarang. Tuhan memberkati.
1: Poin 5 FM, Iktus sahabat Anda.

Baik sahabat itu, dengan terdengarnya nada musik ini, maka tibalah saatnya kita akan segera berpisah. Sahabat Iktus, kami seluruh kerabat kerja Radio Siaran Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Sebelum Radio Iktus turun dari udara, kita akan berdoa sejenak untuk mengucap syukur. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk penyertaan pimpinan Tuhan dalam siaran sepanjang hari ini. Kami boleh lewati bersama Engkau. Kami percaya melalui setiap program acara yang sudah kami udarakan, biarlah kiranya sungguh-sungguh boleh memberkati sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Dan biarlah Radio Iktus boleh senantiasa ketika menyampaikan program siaran, sahabat-sahabat Iktus boleh terhibur, bahkan mereka yang sakit boleh Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang duka cita boleh dihibur, yang mengalami beban berat, masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru. Dan kami percaya juga untuk firman Tuhan yang disampaikan lewat siaran hari ini, biarlah sungguh-sungguh boleh menjadi berkat dan memberikan kekuatan baru kepada setiap sahabat Iktus. Bapak, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami hendak berpisah untuk sementara waktu, biarlah Engkau pertemukan kami kembali dalam siaran esok pagi, Senin tanggal 11 Mei 2026.

yang Engkau utus dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi dengan urapan-Mu yang baru. Dan biarlah Tuhan, Kau pakai setiap hamba-hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami ucap syukur untuk para pengiklan narasumber yang ada. Mari Tuhan, Kau memberkati apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan berikan penyertaan Tuhan juga yang akan membuat setiap usaha mereka berhasil. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Kau memberkati setiap gereja-Mu Tuhan, juga gereja-gereja-Mu yang masih membantu pelayanan radio itu sampai hari ini. Tuhan berkati setiap gereja-Mu. Kau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan Kau curahkan berkat-Mu buat setiap gereja-Mu Tuhan, juga melalui jemaat-Nya yang ada Tuhan, yang akan campur tangan memberkati senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Karena hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Baik sahabat Hiktus, dengan terdengarnya nada musik ini, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Siaran Hiktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 95 FM Radio Hiktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Muka Salam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali esok pagi Senin tanggal 11 Mei 2026. Baik sahabat Hiktus, damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat-sahabat Hiktus dan kita semua.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Amsal 23 ayat pertama sampai 35. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Bila besar nafsumu, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti raja wali.

seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadaku. Tetapi ia tidak tulus hati terhadapku. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan. Dan kata-katamu yang manis, kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan matamu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi.

Ya, selamat pagi sahabat itu. Selamat bertemu lagi untuk pagi hari ini, pagi yang sangat indah. Mari sahabat itu, mari bangun pagi dan rasakan betapa istimewanya hidup ini. Kita syukuri semua nikmat yang telah sahabat dapatkan saat ini. Mari sahabat itu, kita akan rayakan pagi hari ini dengan menikmati pujian dari 96.5 FM. Itu sah.

Ya, sahabat Itus, ketika kita bangun pagi, mari kita pikirkan betapa istimewanya hidup ini untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan untuk mencintai. Terimalah ucapan syukur sahabat semuanya di pagi hari untuk menapaki hari-hari selanjutnya. Selamat menikmati pujian ini.

Ya, Sahabat Itus, pagi hari ini adalah sebuah peringatan agar kita selalu bersyukur dalam menjalani hidup. Sambut pagi hari dengan semangat baru, jangan mengeluh tentang hari kemarin. Jadikan hari kemarin sebagai pembelajaran dan hari ini sebagai upaya memperbaiki diri. Selamat pagi dan semangat pagi. Ingat, Sahabat Itus, jangan pernah berhenti percaya pada harapan, karena keajaiban terjadi setiap hari. Ya, Sahabat Itus, ayo kita nikmati pagi hari ini. Dan pagi hari ini bukannya untuk bermalas-malasan. Ayo bangun-bangun. Pagi terlalu berharga untuk dilewatkan dengan bermalas-malasan. Ada hal yang besar yang sudah menanti untuk diraih hari ini. Tuhan memberkati.

0: Selamat pagi, salam sejahtera, shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita sekalian.
1: Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, karena Tuhan memberikan kepada kami hari yang baru, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk anugerah kasih sayang, penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur sebab Tuhan Yesus baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur sebab Tuhan memberikan kepada kami hari ini, hari yang Kau ciptakan untuk kami. Dan kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan, hari perkenanan Tuhan. Pagi hari ini Bapa, jika ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, hamba-Mu berdoa, jamah Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, anak-anak-Mu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir segala kuasa sakit penyakit dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu mengalir, mujizat-Mu terjadi. Kami percaya anak-anak-Mu disembuhkan lagi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga rindu belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, salam semangat. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya berdoa, saya berharap kiranya damai, sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus terus menyertai hati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu saudara, mari pada pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita dari kitab 2 Raja-Raja 5, kita akan membaca ayat 1-4. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar ada seorang panglima Raja Aram. Dia adalah tentara yang memiliki pangkat, ya diangkat menjadi panglima. Bahkan dia menjadi seorang pahlawan tentara. Tetapi panglima Raja Aram yang bernama Naaman ini sakit kusta Bapak Ibu. Ya, jadi dari hal ini kita lihat bersama-sama bahwa Naaman meskipun dia seorang panglima tentara, tetapi dia sakit kusta. Tidak ada ceritanya orang sakit kusta itu enak. Ya, orang sakit kusta itu pasti menderita. Bapak Ibu Saudara, demikian juga Naaman. Dia mengalami sakit kusta. Satu penyakit yang pada waktu itu merupakan hukuman dari Tuhan. Ya. Dan Naaman ini mengalami satu keadaan yang penuh dengan penderitaan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di dalam ayatnya yang kedua ya, bahwa orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dan dia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang Aram atau Suriah ya, telah melakukan serangan atau invasi ke Israel. Sehingga pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 ya, bahwa Israel itu mengalami kekalahan yang cukup berat, dikalahkan oleh orang Aram ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel juga ditawan, termasuk salah seorang gadis kecil dari tanah Israel. Dan tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu Saudara, gadis kecil dari Israel ini melayani istri Naaman. Bapak Ibu, kalau kita ini membaca kisah ini begitu saja, mungkin kita berpikir ini sesuatu kebetulan. Ya, mudah sekali untuk kita ini menghiraukan campur tangan Tuhan dalam kisah ini. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, seperti yang disebutkan dalam kisah ini, Tuhan kita itu berdaulat sepenuhnya mengendalikan semua peristiwa, bahkan sepanjang waktu. Amin ya Bapak Ibu, Tuhan kita mengendalikan semua peristiwa, bahkan di sepanjang waktu. Di sini kita melihat sebuah peristiwa kecil, bagaimana seorang gadis Israel ya menjadi pelayan istri Naaman. Sepertinya kebetulan Bapak Ibu. Ya, sepertinya kebetulan. Karena gadis kecil Israel ini dia adalah budak ya. Dan ini menjadi sesuatu yang kontras. Dia tinggal di rumah Naaman, seorang panglima, seorang kepercayaan raja. Dia adalah
orang yang berjasa bagi kerajaan Aram. Naaman ini kontras sekali Bapak Ibu dengan gadis budak kecil Israel. Jadi kontras ini mengungkapkan kebenaran Alkitab bahwa kuasa Tuhan tidak mengalir melalui pangkat tetapi melalui iman. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir, Pak, saya ini orang biasa, mana mungkin Tuhan bisa bekerja melalui saya. Loh, Bapak Ibu Saudara, ingat tadi bahwa kuasa Tuhan tidak mengalir melalui pangkat. Mungkin engkau enggak punya pangkat, engkau enggak punya jabatan, tapi kuasa Tuhan itu mengalir melalui iman. Meskipun Naaman ini orang berpangkat, Bapak Ibu Saudara, tapi dia tidak punya iman, sehingga kuasa Tuhan tidak mengalir atas diri Naaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita belajar, Tuhan itu melewati status, ya, dan dia berbicara melalui seorang budak, seorang hamba. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengabaikan bagaimana kebesaran militer dari Naaman, tetapi menghormati iman yang sederhana dari budak kecil Israel ini. Bapak Ibu Saudara, meskipun secara standar duniawi ya, budak kecil Israel ini tidak berdaya, tetapi dia menjadi alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Tuhan sanggup menjadikan Bapak Ibu Saudara semuanya alat di tangan Tuhan. Kuncinya adalah Anda memiliki iman. Ini adalah seorang budak kecil Israel yang disebutkan tanpa nama, yang berada di tempat dan waktu yang tepat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Gadis kecil ini dikisahkan, dia berkata kepada majikannya, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan bahwa memang status gadis ini sangat rendah. Ya, ia berkata kepada majikannya. Jadi gadis ini adalah seorang budak. Bapak Ibu Saudara, fakta secara manusiawi, dia itu tidak memiliki kekuasaan. Ya, sekali lagi dia itu budak, tidak punya kedudukan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, secara Alkitabiah, peran budak kecil Israel ini dalam drama yang diceritakan dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ini, dia merupakan pemeran yang sangat penting. Bagaimana gadis kecil, budak kecil Israel ini, dia berbicara kepada majikannya.

Mungkin budak kecil ini telah melayani dengan sangat baik. Bahkan dia memberikan teladan yang sangat baik pada waktu itu. Meskipun dia ditempatkan dalam situasi di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Tapi gadis kecil Israel ini, dia tidak menunjukkan kepahitan, tidak menunjukkan kemarahan. Ya, sebaliknya Bapak Ibu Saudara, gadis kecil Israel ini, dia memilih untuk mengasihi orang-orang yang telah memperbudaknya. Luar biasa ya Bapak Ibu, gadis kecil Israel ini yang tidak disebutkan namanya, dia melakukan firman Tuhan. Dia praktek firman Tuhan. Jadi dia tidak hanya menjadi pendengar setia. Ya, saya jadi ingat istilah pendengar setia dulu waktu saya menjadi penyiar di radio. Ya Bapak Ibu Saudara, saya bekerja di stasiun radio rohani Kristen. Disebut pendengar setia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini mengaku sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita jangan berhenti menjadi pendengar setia. Ayo kita menjadi pelaku firman. Ya, seperti gadis kecil Israel ini, dia melakukan firman Tuhan. Dia praktek firman Tuhan. Seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus berabad-abad kemudian. Tuhan Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, kamu yang mendengar, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baiklah kepada orang-orang yang membenci kamu. Ya, kasihi musuhmu dan berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar dari gadis kecil Israel ini. Mengasihi musuh, ini tidak mudah. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita, itu juga tidak mudah. Tapi itulah firman Tuhan, perintah Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, dari hal ini kita belajar bahwa gadis yang berasal dari tanah Israel ini tidak dikenal namanya. Bapak Ibu, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, seseorang tidak harus dikenal namanya. Bahkan ada beberapa kisah di dalam Alkitab ya, yang namanya tidak disebutkan. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kisahnya Daud. Ketika dia ada dalam sebuah kesulitan, Daud itu ingin minum dari sumur Betlehem. Kemudian ada 3 orang yang dengan sukarela dia membawa air kepada Daud dari sumur Betlehem. Dan tidak disebutkan namanya Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita membaca lagi dalam 2 Raja-Raja 4. Ya, yang mana kita pernah belajar. Kita juga tidak tahu nama perempuan hebat dari Sunem itu. Ya, tapi dia akan selalu dikenang. Karena dia membangun kamar nabi untuk Elisa. Kemudian ada lagi seorang pelayan Yahudi. Ya, yang dikirim kepada Naaman menjadi budak. Di dalam kisah ini juga tidak dikenal namanya. Kemudian seorang wanita yang mengurapi kepala Yesus juga tidak disebutkan namanya. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seseorang yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan, tidak harus dikenal namanya. Biarlah nama Tuhan yang dikenal saja. Nama Tuhan yang ditinggikan, yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, ketika nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, maka akan mengundang banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Meskipun Bapak Ibu Saudara tidak dikenal, Bapak Ibu Saudara tidak mendapat pujian, Bapak Ibu Saudara tidak mendapat tepuk tangan, tetapi Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara menjadi alat di tangannya untuk tujuannya yang mulia. Terus Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tanpa harus Bapak Ibu merasa bahwa saya harus dikenal, saya harus terkenal. Tidak perlu Bapak Ibu,
biarlah nama

Tuhan saja yang dimuliakan. Amin. Bagaimana kisah Naaman selanjutnya? Ketika dia yang mengalami sakit kusta, diberi saran oleh gadis kecil, budak Israel ini yang tidak dikenal namanya, untuk dia datang kepada Nabi di Samaria. Amin.

0: Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Belajar dari kisah gadis kecil yang tidak dikenal namanya, yang menjadi budak bagi keluarga Naaman. Bapa, kiranya kami semuanya boleh belajar dari gadis kecil ini. Meskipun dia budak, tapi dia bisa mengasihi Naaman dan keluarganya. Dia praktek firman Tuhan, mengasihi orang-orang yang menjadi musuhnya. Tuhan, kami juga belajar bagaimana gadis ini yang tidak dikenal namanya, tetapi dia melakukan perbuatan besar bagi Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
1: Tuhan, kami juga berdoa untuk radio siaran Iktus. Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani di radio Iktus ini. Apapun yang menjadi keperluan, kebutuhan dari hamba-hamba-Mu yang melayani di radio Iktus ini dengan setia, Tuhan memberkati. Sebab Engkau Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Berkati juga biaya operasional yang diperlukan untuk radio Iktus ini, Tuhan. Tuhan cukupi, Tuhan penuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menolong peralatan yang dipakai untuk penjangkauan jiwa ini. Tuhan berkati sehingga tidak mudah rusak, tetapi dijagai, dilindungi sehingga awet dan dipakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus mulai dari sekarang sampai Maranatha. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.

Baru itu selalu datang bersama dengan sinar mentari. Ya, seperti pagi hari ini kita bisa menikmatinya. Bersama Tuhan, hari ini kita akan menjadi berkat yang indah. Yuk, hari ini 11 Mei menjadi hari yang spesial, hari ulang tahun sahabat itu. Yang pertama nih, ada Ibu Deborah Indrawati Cahyono di Klipang. Selamat pagi Ibu, masih menjadi anggota monitor loh. Monitornya masih nomor monitor yang kecil nih ya, 558. Kemudian Ibu Tutiku Mariati di Jalan Jeruk, monitor 1259. Diucapkan juga ada Ibu Ko Ayen di Penaton, monitor 1824. Pagi-pagi saya sapa juga Ibu Rasmi di Kintelan Baru, monitornya 2924. Hari ini juga berulang tahun ya. Mari sahabat sekalian, jangan biarkan hari ini berlalu tanpa senyum bah. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan sahabat ya. Terlebih ditambahkan usia baru sahabat-sahabat semuanya. Ada Ibu Deborah Indrawati Cahyono, Ibu Tuti Kurmayati, Ibu Ko Ayen, dan juga Ibu Rasmi. Gimana sahabat semuanya? Lagi gabung bersama Itusnya kan? Oke, terima kasih buat sahabat-sahabat itu semuanya yang sudah stay tune lewat frekuensi 96.5 FM atau lewat aplikasi Play Store. Demikian juga sahabat Itus yang lewat Itus FM Streaming. Oke, nikmati kebersamaan kita di Happy.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Halo, kembali lagi ya. Setelah kita menikmati dua pujian manis untuk memberikan warna buat sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Semangat pagi, lahir dari keyakinan bahwa Tuhan itu selalu beserta sahabat. Di usianya yang keberapa? Tuhan selalu menyertai sahabat-sahabat semuanya. Diucapkan selamat ulang tahun buat Ibu Meike Indriasari di Jalan Kiai Mojo, Serondol. Nomor monitornya masih ingat Ibu? Nah, 2948. Diucapkan juga selamat ulang tahun Ibu Yani Kris Handi di Gedong Batu Timur, monitor 3245. Ditambahkan juga usia baru untuk Bapak Yohanes Andi Susanto di Puspanjolo Timur, monitor 3408. Saya sapa juga Ibu Esther Ratnawati di Permata Kuning. Halo, halo. Selamat pagi. Tuhan memberikan hadiah terbesar ya untuk sahabat semuanya untuk berjuang setiap hari. Dengan penyertaan Tuhan, semua perjuangan akan tercapai. Ada Ibu Meike Indriasari, juga Ibu Yani Kris Handi, Bapak Yohanes Andi Susanto, Ibu Esther Ratnawati. Demikian juga sahabat itu yang berulang tahun hari ini dan belum dicatat nih. Gimana mau ikutan? Boleh, bisa WhatsApp di 081-745-0596. Dan terima kasih juga untuk sahabat itu yang sudah bergabung bersama itusnya di Happy Birthday pagi hari ini, yang berulang tahun maupun yang belum ya. Oke, semuanya semangat, sehat, diberkati selalu. Nah, kembali lagi pujian manis ini saya bingkiskan untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Selamat menikmati.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 6.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, terima kasih buat sahabat Itus yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat Itus hari ini 11 Mei 2026 ya, karena ulang tahun hari yang istimewa untuk merayakan atas anugerah kehidupan yang diberikan Tuhan kepada sahabat Itus ya. Ditambahkan usia bukan sekedar pesta, melainkan ya, selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Nah, berikutnya pujian manis ini saya bingkiskan untuk sahabat Kristina di Jatingale. Selamat ulang tahun, pagi-pagi sudah saya sapa. Terima kasih ya yang sudah bergabung bersama Itusnya. Ada sahabat Gilbert Ivan di Plampitan. Diucapkan juga selamat ulang tahun Bapak Kasman. Pagi hari ini di Semarang ya Pak ya, di mana nih? Yang penting bersama Itusnya ya. Halo juga, selamat pagi. Dengar panggil-panggil Eri pagi hari ini, diucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru untuk Evangelis Andreas Kristande di Jalan Singotoro. Pagi-pagi sudah saya sapa sahabat semuanya. Diucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru. Ungkapan rasa syukur, doa dan berkat yang dibingkiskan dari sahabat-sahabat semuanya saat merayakan hari kelahirannya, hari ulang tahunnya, tentunya juga ucapan syukur yang selalu sahabat panjatkan ya. Selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Ada sahabat Kristina, sahabat Gilbert Ivan, Bapak Kasman dan juga Bapak Evangelis Andreas Kristandi. Selamat ulang tahun.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Masih bersama di Happy Birthday yang sahabat bisa ikuti lewat 96.5 FM itu sahabat Anda setiap hari, hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Selamat ulang tahun, kiranya setiap tahun yang sahabat lewati diisi dengan berkat juga kemurahan dari Tuhan Yesus ya. Karena sahabat semuanya saat ini sedang memulai babak baru dalam kehidupannya. Kiranya kehadiran Tuhan tidak pernah terlepas dari sahabat. Tuhan memberkati selalu. Berikutnya ada Bapak Martin di Pelamongan Indah. Halo, selamat pagi Bapak. Dengar panggil-panggilnya juga pagi hari ini ya. Halo juga Saudari Yulia Media Stuti di Erowati Selatan. Selamat ulang tahun Bapak Edi Wahyu di Puspanjolo. Saudari Davina Dewi Fardinti di Karanglaban. Nah, sudah saya sapa semua nih, pasti ada juga sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Yang tergabung di Facebooknya itu, juga yang lagi gabung bersama itusnya dan belum tercatat. Ya, selamat ulang tahun ya. Kiranya dengan bertambahnya usia sahabat, iman sahabat semakin erat dan kokoh dalam diri sahabat. Mari sahabat sekalian, rayakan kebahagiaan ulang tahun sahabat bersama dengan Yesus. Dan bawalah Tuhan ke dalam hatimu kemanapun sahabat pergi, dan sahabat tidak akan tersesat ya. Jangan lupa gunakan terangnya sebagai petunjuk. Selamat ulang tahun untuk Bapak Martin, Saudari Yulia Media Stuti, ada Bapak Edi Wahyu, Saudari Davinta Dewi, dan tentunya sahabat-sahabat semuanya yang berulang tahun hari ini, hari spesial 11

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS.

0: BPS dan diawasi oleh OJK.
1: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayo Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
3: Halo?
4: Halo Pak, hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
5: Pak, berhenti saja dulu Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
3: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
6: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
8: Baik, sahabat sekalian, akhirnya kita akan akhiri perjumpaan kita di Happy Birthday, tepatnya 11 Mei 2026. Selamat ulang tahun, sahabat itu semuanya, yang sudah tercatat namanya, yang belum tercatat. Dan juga terima kasih nih buat sahabat itu yang sudah mengirimkan ucapan dan doanya, perhatiannya lewat WhatsApp-nya itu ya. Pagi-pagi sudah gabung bersama itu ya untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun. Sekali lagi selamat ulang tahun buat sahabat itu. Selamat menjelajah di kehidupan yang baru. Selamat pagi. Selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Artikel kita berjudul Aku Penyandang AIDS. Ketika itu aku berusia 18 tahun. Aku baru lulus ujian masuk STT Jakarta dengan peringkat nomor 2. Bukan sombong, aku memang murid SMU peringkat pertama di tingkat provinsi. Baru saja aku bersorak gembira. Tiba-tiba ada kabar yang membuatku lemas. Ada susulan hasil pemeriksaan kesehatanku. Ternyata aku mengidap HIV atau AIDS. Gereja pun langsung membatalkan pengutusanku ke STT. Ibuku panik. Kami sekeluarga langsung minta diperiksa. Hasilnya lebih mengejutkan lagi. Ternyata bukan hanya aku, melainkan adik bungsu yang berusia 9 tahun juga mengidap AIDS. Yang luput hanya ibuku dan adikku yang berusia 11 tahun. Kami betul-betul dirundung malang. Pada 2 bulan sebelumnya kami terkena musibah.